0: tetapi harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Saya ucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.
2: Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal-akhiri bila nihayah al-zahiri falaysa fawqahu syai' al-batini falaysa dunahu syai' subhanahu wa ta'ala amma yakulu al-zalimuna uluwan kabira ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minash shaytanir rajim وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khutbah akan disampaikan dengan judul pendalaman nilai tauhid melalui ilmu tasawuf. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an meriwayatkan, pada satu hari ketika berkumpul dengan sahabat yang lain, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang pemuda menghampiri Nabi lalu duduk di hadapan Nabi seraya berkata, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Nabi langsung menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhir. Nabi menjelaskan Islam dengan rukun Islam yang lima. Si pemuda itu langsung memberikan advice, sodakta, benar engkau. Para sahabat kaget, yang bertanya berarti bukan bertanya tapi ingin memastikan, disusul dengan pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman, beritahu aku apa yang disebut dengan iman? Nabi langsung menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nabi menjelaskan iman dengan rukun iman yang 6. Si pemuda itu memberikan advice, sodakta, benar engkau. Disusul dengan pertanyaan yang 3, akhbirni anil ihsan, beritahu aku apa yang disebut dengan ihsan. Nabi langsung menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah, saat beribadah Allah yang disembah, al-ma'bud, seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, seakan-akan melihat Allah, Allah senantiasa menatapmu. Pulanglah pemuda itu dan Nabi menjelaskan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum, telah datang kepada kalian bukan manusia tapi penjelmaan dari malaikat Jibril, datang sengaja untuk mengajarkan agama buat kalian. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para ulama di abad kedua Hijriah, kurunnya ijtihad, maka dari Islam ini diverifikasi, dikodifikasi, diijtihadi, istinbat, sehingga muncullah satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Lalu dari makom iman, para ulama kita di abad yang sama melakukan proses yang sama, kemudian muncullah satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Lalu yang 3 dari ihsan ini, para ulama bekerja sama seperti yang sebelumnya, kemudian melahirkan satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sehingga oleh para ulama, 3 makom, Islam, iman, ihsan, yang menjadi disiplin ilmu fikih, tauhid dan tasawuf, disebut dengan arkanuddin, 3 rukun agama kita. Itulah ajaran agama kita yang kokoh.
3: My boss keeps asking how my team turns around briefs so fast. Here's how I do it without chasing down incomplete briefs. When requests come in incomplete, and they always do, I use an AI super agent to review the task and
2: para ulama menjelaskan at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati Allah sebagai Tuhan, dan rukun iman yang lainnya. Maka ketika iman ini tumbuh sempurna di dalam kalbu, maka iman itu akan menjadi keyakinan. Apa yang disebut dengan yakin? Para ulama menyebutkan yakin adalah as-sabat war-rusuh, keimanan, keyakinan yang sudah mendalam, kokoh, tidak goyah. Itulah yang disebut dengan yakin. Untuk memperoleh keyakinan yang tumbuh di dalam kalbu kita, maka disitulah ilmu tasawuf hadir dari makom iman atau ilmu tauhid, supaya menjelma menjadi makom ihsan atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bahwa di dalam ilmu tasawuf atau ihsan ada 2 makna. Yang pertama adalah yang disebut dengan musyahadah, penyaksian kalbu. Itu makna dari anta'budallah ka'annaka tarah, ketika kita beribadah kepada Allah. Contohnya sholat. Sholat kita dipersembahkan kepada Allah. Al-ma'bud yang diibadahi adalah Allah. Allahnya terasa hadir, musyahadah, yang melihat bukan mata kepala tapi mata hati, musyahadah, menyaksi kepada Allah seakan-akan Allahnya kelihatan, saking sempurnanya keyakinan di dalam kalbu kita. Lalu yang 2 adalah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Definisi ihsan adalah hati merasa diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja Allah membersamainya. Di tengah malam gelap gulita, tidak ada orang di sekitar kita, tapi hatinya merasakan pengawasan Allah yang melekat. Itulah makna muraqabah, makna dari ihsan. Mari kita lihat jejak perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kadzalika nuri Ibrahim, maka dengan demikianlah firman Allah, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan Allah yang di langit dan di bumi. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang di langit dan di bumi? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya ke atas, dilihat ada matahari, di tengah malam ada bulan, ada bintang, ada planet-planet. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tertipu matanya, tapi mata hatinya terbuka. Engkaulah sang penciptanya, engkaulah sang pengaturnya, satu-satunya di dalam kerajaannya. Itulah makna Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan Allah yang di langit dan di bumi. Demikian pula ketika menyaksikan benda-benda yang ada di bumi, gunung tinggi menjulang, mata hatinya menyaksikan engkaulah sang penciptanya, engkaulah sang pengaturnya. Itulah makna Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kerajaannya di langit maupun di bumi. Yang dirasakan adalah yang hakiki, hanyalah Allah semata, di mana langit dan bumi Allah tunjukkan kudrat kekuasaannya supaya manusia tunduk kepada Allah. Itulah yang disebut dengan maqam ihsan. Ada musyahadah penyaksian, ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikamnya, "Lau asraqa laka nurul yakin, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha." Beliau mengatakan seandainya keyakinan dalam hati, keyakinan adalah keimanan yang sempurna, tidak pernah goyah lagi, tidak ada keraguan di dalamnya, telah menyinari hatimu, kau akan melihat akhirat itu jauh lebih dekat kepadamu. Dalam menjalankan kehidupannya selalu akhirat oriented, di mana dalam benaknya selalu ada akhirat, ada pengadilan akhirat, ada balasan di akhirat. Hidupnya on the track, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana 'alaiha. Yang kedua, ketika cahaya keyakinan itu telah menyinari hatimu, kau akan melihat dunia, gemerlap dunia. Jabatan, harta, perusahaan, kekayaan akan dilihatnya adalah fana, akan rusak, akan hancur. Itu yang dilihat oleh mata batinnya, tidak silau dengan dunia, tidak silau dengan jabatan. Sebab yang dilihat dunia hakikatnya fana, akan rusak. Seperti gerhana di siang hari membuat dunia gelap gulita. Inilah yang dibutuhkan hari ini. Para pejabat, para pemangku kekuasaan, rakyat jelata, ketika keyakinannya telah menyinari hatinya, akan selalu segalanya untuk akhiratnya. Dia tidak akan bermalas-malasan, sebab kesempatan di dunia hanya sekejap untuk mengukir kebahagiaan, kesuksesan yang abadi di akhirat kelak. Dan tidak akan tertipu dengan dunia, jabatan, harta, tidak akan silap hatinya. Karena itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakullah, untuk menggapainya adalah kalbu kita harus selalu dibersihkan. Tazkiyatun nafs, itu kunci yang pertama. Bersihkan hati dari penyakit hati, dari sombong, dari merasa hebat atau ujub bangga diri, dari cinta dunia. Itu semua harus dikeluarkan dari hati kita. Yang kedua, dandani hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji. Syukur dalam kalbu kita harus penuh, sobar harus kuat, tawakal yang kuat dalam kalbu kita, ridho kepada Allah dan ketetapannya. Baru kalbu kita dari iman akan menjadi yakin, tumbuhlah musyahadah dan muraqabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا

وحاجه قومه قال أتحاجوني

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berangkat Pro 1 masih di Jakarta siang ini, masih bersama saya Roli Huta Hayan, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saat ini Anda sudah selesai makan siang semua ya. Atau justru baru sempat makan siang nih karena tadi mengejar pekerjaan Anda gitu ya. Dan selamat makan siang untuk Anda yang baru sempat makan siang. Hari ini saya makan siangnya jajan dimsum menggunakan promo-promo yang masih ada di ojek online ya. Bingung soalnya mau makan apa. Kayaknya dimsum enak, sat-set tinggal telen gitu ya. Semoga makan siang Anda hari ini enak ya, pendengar Pro 1. Dan untuk Anda juga yang mungkin saat ini mau pergi berkegiatan, mau makan siang di luar juga mungkin, atau mau ngopi-ngopi, atau mungkin mau ada yang dicari belanja, ini saya mau mengingatkan ya, untuk memarkirkan kendaraan Anda di tempat parkir yang seharusnya. Karena ini di Kebayoran Lama, tepatnya di kawasan Pasar Cipulir dan Mall Gandaria City, ini suku dinas perhubungan Jakarta Selatan melakukan penertiban kendaraan roda 2 beserta juru parkir liar di kawasan tersebut agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Pengendali operasional suku dinas perhubungan Jakarta Selatan Ebenezer Lumban Tobing di Jakarta mengatakan penindakan angkut jaring kendaraan bermotor yang parkir liar dan penertiban juru parkir liar ini dilaksanakan untuk memberikan efek jera agar tidak lagi menggunakan fasilitas umum untuk parkir dan mengakibatkan kemacetan. Kegiatan ini dilakukan secara masif sesuai dengan arahan pimpinan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan fasilitas umum. Diketahui kalau angkut jaring yang dilakukan ini menurunkan 30 personel gabungan dari Sudinhub Jaksel, TNI dan Polri dan berhasil menjangkau 14 kendaraan roda 2 yang parkir liar dan 2 jukir di kawasan Cipulir dan di Mall Gandaria City. Pendengar Pro 1, dan hal ini juga sebagai pengingat ya, dan meminta kepada semua pengguna kendaraan untuk bijak dalam berkendara, memperhatikan rambu dan jaga keselamatan karena fasilitas umum bukan milik pribadi tapi milik warga bersama yang wajib dijaga. Dan pendengar Pro 1, sampai saat ini suku dinas perhubungan Jakarta Selatan mencatat sebanyak 1.337 penindakan atas pelanggaran lalu lintas sepanjang Januari hingga Mei 2026 di wilayah tersebut. Penindakan dilakukan melalui operasi pengawasan dan penertiban lalu lintas untuk menciptakan ketertiban serta mengurangi pelanggaran kendaraan di jalan raya. Jadi jangan main asal cepat aja ya, tapi tetap harus memperhatikan fasilitas umum ya pendengar Pro 1. Parkirlah kendaraan Anda di tempat yang seharusnya. Iya sih, biaya parkir lumayan ya sekarang. Atau mungkin pilihannya bisa naik kendaraan umum kali ya. Semangat semuanya. Atau mungkin sekarang mungkin lebih bijak nih kalau mau keluar ya. Kalau gak penting-penting banget, gak usah lah keluar ya. Biar menemani Anda di siang hari ini ya, saya punya dua lagu enak yang akan menemani Anda. Ada Glenn Fredly dengan Cukup Sudah dari tahun 98. Dan ada sedikit lagu yang bikin patah hati dikit-dikit dari Brian McKnight dengan One Last Cry.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Petugas UPR Badan Air yang khusus pesisir ini itu memang harus banyak, karena dia dari ujung penjaringan sampai ujungnya Jakarta Utara.
3: Pasti khawatir, pasti harga juga kebutuhan pokok pasti bakal naik. Jadi pasti ke harga beras juga bakal naik, dan

0: Rizky Basuki melaporkan.
1: Penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut Jakarta kian mengkhawatirkan hingga membentuk semacam pulau sampah. Kondisi itu disinyalir terjadi akibat minimnya jumlah petugas badan air yang dialokasikan untuk menangani kebersihan di wilayah pesisir utara Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi D, DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah. Menurut legislator dari fraksi Partai Demokrat Perindo tersebut, persoalan sampah di Laut Jakarta tidak akan selesai selama rasio antara volume sampah dan jumlah personil di lapangan tidak seimbang. Demikian disampaikan Neneng kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Ya, kita harus memang petugas UPR Badan Air yang khusus pesisir ini, itu memang harus banyak. Karena dia dari ujung penjaringan sampai ujungnya Jakarta Utara, Marunda Kepu, Mas. Itu tenaga kerja kita sedikit nggak mencukupi seluas pantai di utara. Harus ditambah kalau memang itu. Akhirnya insya Allah ya, walaupun ditambah juga harus kita maksimalkan kerja mereka yang di sepanjang pesisir Jakarta Utara itu.
1: Lebih lanjut, Neneng Hasanah yang merupakan anggota DPRD dari Dapil atau Daerah Pemilihan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi jumlah personil dan armada kelaikan di pesisir. Menurut Neneng, penambahan petugas badan air dinilai mendesak agar sampah yang masuk ke laut dapat dicegah lebih cepat sebelum mengendap dan merusak ekosistem pesisir. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026, Sudin LH Jakarta Utara gelar uji emisi kendaraan gratis di halaman Balai Kota Jakarta Utara. Samsudin Ilyas melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan layanan uji emisi gratis bagi masyarakat umum. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga 12 siang tadi, yang dipusatkan di halaman parkir kantin belakang kantor Wali Kota Jakarta Utara. Layanan uji emisi cuma-cuma ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta Utara agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu pengendara roda 2 yang mengikuti uji emisi gratis ini. Ibu bisa dijelaskan tentang uji emisi gratis ini?
4: Iya, jadi uji emisi gratis ini kan bermanfaat ya untuk mengukur kendaraan kita sebenarnya layak atau enggak gitu untuk digunakan dan apakah itu mengeluarkan polusi yang berlebihan atau enggak gitu. Jadi itu bagus banget gitu supaya kita tahu kan kayak apakah kendaraan kita nih aman untuk lingkungan atau enggak. Cuman yang jadi permasalahan kadang kan uji emisi ini kan enggak dilakukan rutin gitu ya. Kadang cuman ada event-event besar doang, kayak misalnya hari lingkungan gitu. Nah itu mungkin bisa ditingkatin lagi gitu, supaya banyak pengendara yang bisa tahu nih kelayakan dari kendaraannya.
3: Harapan Mbak bagaimana terkait uji emisi?
4: Ya harapannya sih itu ya tadi, supaya lebih rutin dilakukan. Terus juga mungkin tempatnya nggak di wali kota aja, di beberapa titik lain gitu yang mungkin bisa lebih mudah dijangkau warga, karena kan nggak semua penduduk rumahnya dekat kantor wali kota gitu kan. Jadi itu sih harapannya.
3: Terima kasih Mbak Anita. Pihak Sudin LH sendiri menekankan bahwa kendaraan yang lulus uji emisi memiliki banyak keuntungan. Selain berkontribusi langsung dalam mengurangi pencemaran udara, kendaraan yang emisinya terkontrol cenderung lebih hemat bahan bakar dan memiliki mesin yang lebih terawat. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa kendaraannya ke lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan ini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Melalui kegiatan ini diharapkan warga Jakarta Utara dapat bersama-sama mendukung terwujudnya bumi yang lestari dan lingkungan yang lebih hijau. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mendorong interaksi anak di ruang publik melalui program Tunggu Anak Siap Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi Republik Indonesia mendorong anak-anak untuk lebih banyak melakukan aktivitas nyata di ruang publik. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Tunggu Anak Siap Jakarta atau Tunas Jakarta yang digelar di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kemkomdigi, Boni Pujianto, menyebutkan

0: Sebut bahwa kegiatan ini digelar untuk mendukung implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Acara ini menjadi alternatif kegiatan bagi anak ketika akses terhadap dunia digital dibatasi. Pasalnya, tingkat penggunaan layar atau screen time pada anak saat ini sudah cukup tinggi. Untuk itu, acara Tunggu Anak Siap Jakarta mendorong anak-anak untuk meningkatkan interaksi sosial dan aktivitas nyata di luar ruang digital. Demikian disampaikan oleh Boni siang tadi di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan.
1: Namun pesan yang paling utama adalah anak-anak agar semakin melakukan kegiatan-kegiatan nyata. Karena apa? Anak-anak sudah cukup tinggi penggunaan screen time-nya di ruang digital, hampir mencapai 7,5 jam. Oleh karena itu kami menginisiasi kegiatan ini yang diharapkan memberikan interaksi anak-anak kepada sesama, lingkungannya, dan juga komunitas.
0: Sementara itu, staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Startup, Alfreno Kautsar Ramadan, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Tunggu Anak Siap di Jakarta merupakan kegiatan perdana yang berlangsung selama 2 hari. Kedepan, pihaknya berupaya untuk terus menjajaki peluang kolaborasi guna memperluas implementasi program.
2: Hari ini merupakan yang pertama dan 2 hari, hari ini sama besok untuk Tunas Jakarta. Selebihnya kita masih meraba Pemprov-Pemprov ataupun Pemda mana yang memang ingin berkolaborasi, karena memang kita ada SKB bersama kementerian-kementerian lain yang bisa membantu kita menjalankan banyak aktivitas seperti ini sampai akhir tahun.
0: Adapun pelaksanaan Tunggu Anak Siap Jakarta ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta, operator telekomunikasi, hingga komunitas dan organisasi masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Jajaran unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan berhasil menangkap 3 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pria meninggal di tempat biliar di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Berikut Awan Syadam melaporkan.
4: Polisi berhasil menangkap 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pria bernama Diko Milandika meninggal dunia di sebuah tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan pasca kejadian yang terjadi pada 10 Mei 2026 lalu. 3 pelaku yang telah diamankan, masing-masing berinisial NA, AE, dan MLS. Alex mengatakan dari 3 tersangka tersebut, 2 orang masih anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
5: Kronologi kejadiannya ya, pada tanggal 10 Mei 2026, itu jam 2 subuh, korban dan para pelaku sempat konflik ketika miras, mengkonsumsi miras, kemudian turun ke tangga. Korban ini sempat memiting teman dari pelaku, tidak terima temannya dipiting. Pada saat di tangga, temannya berusaha membantu temannya yang sedang dipiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai 2. Saat korban berhasil dibawa ke rumah sakit, korban menderita koma 4 hari dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
4: Hingga kini, polisi masih terus memburu 5 pelaku lainnya yang telah teridentifikasi dan diduga turut terlibat dalam pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 262 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi. Hal itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden malam kemarin. Menurut Bahlil, pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM non-subsidi.
6: Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
3: Diketahui PT Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di DKI Jakarta dari Rp12.300 per liternya menjadi Rp16.250 per liternya per Juni 2026. Selain Pertamax, penyesuaian harga juga terjadi pada sejumlah jenis BBM non-subsidi lainnya. Sementara itu, dari Banten dilaporkan bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertamax mulai memicu kekhawatiran di kalangan pedagang sembako Pasar Badak Pandeglang. Terkait dengan potensi lonjakan biaya logistik, para pelaku usaha khawatir penyesuaian harga energi ini akan mengoreksi harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai memicu keresahan di kalangan pedagang sembako di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang. Pelaku usaha khawatir penyesuaian harga energi ini akan memicu lonjakan biaya operasional transportasi yang berdampak langsung pada harga jual komoditas kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Salah seorang pedagang beras di Pasar Badak, Nurul, mengaku kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas harga barang dagangan pasca kenaikan BBM tersebut. Saat ini saja, ia menyebut harga beras standar di tokonya telah mengalami kenaikan dari harga Rp11.000 menjadi Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras tersebut dikatakannya didorong oleh biaya distribusi dari wilayah asal suplai, baik lokal maupun luar daerah. Stok beras di tokonya saat ini didatangkan dari berbagai sentra produksi seperti Serang, Pandeglang, Cimanuk, serta daerah seperti Solo dan Karawang melalui distributor di Serang.
8: Pasti khawatir, pasti harga juga kebutuhan pokok pasti bakal naik. Jadi pasti ke harga beras juga bakal naik dan pembeli pasti bakal banyak mengeluh karena naik. Mudah-mudahan harga normal kembali, BBM turun lagi, jadi harga juga kebutuhan pokok bisa turun.
7: Kekhawatiran pedagang berfokus pada potensi penurunan daya beli masyarakat akibat lonjakan harga barang-barang pokok. Keluhan konsumen ini dipandangnya akan menjadi tantangan yang paling sulit dihadapi oleh pedagang kecil jika kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Saat ini, rentang harga jual beras di toko Nurul berkisar mulai dari Rp12.000 untuk kualitas standar hingga Rp14.000 per liter untuk varietas premium. Kenaikan harga BBM dipastikannya akan mengoreksi kenaikan harga jual tersebut karena beban logistik semakin membengkak. Para pelaku usaha di pasar tradisional berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga energi tetap dalam kondisi normal. Stabilitas harga BBM dinilainya sebagai instrumen vital dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Pemerintah berhasil memulangkan pekerja imigran Indonesia asal Cilegon yang mendapatkan kekerasan fisik di Arab Saudi. Romanuddin melaporkan.
9: Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan pekerja migran Indonesia atau PMI asal kota Cilegon, Adedia, yang viral ingin kembali ke Indonesia karena mendapatkan kekerasan dari majikannya di Arab Saudi. Adedia yang merupakan warga Tegal Cabe, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon ini dijanjikan akan menerima upah atau gaji sebesar Rp6 juta setiap bulannya. Dengan hal itu, Adedia mengaku tergiur dan menyetujui untuk bekerja di Arab Saudi. Adedia mengaku dirinya menjadi PMI ke Arab Saudi tertipu menggunakan jalur tidak resmi atau ilegal. Selama menjadi PMI di Arab Saudi, dirinya mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya. Lantaran terus mendapatkan kekerasan fisik, Aditya melakukan percobaan kabur sebanyak 2 kali, di mana percobaan kabur yang pertama gagal dilakukan hingga membuat majikannya marah dan terus melakukan kekerasan, dan hingga akhirnya dirinya membuat video pertolongan untuk pemerintah Indonesia agar dipulangkan kembali ke kampung halaman di kota Cilegon.
10: Alhamdulillah, saya senang banget. Udah ketemu keluarga saya, anak-anak saya. Meskipun hati sedih, majikan gak baik sama siapa papa. Seperti saya selamat pulang ke Indonesia. Ditahan gaji saya, perlakuan kekerasan semenjak saya viralin. Waktu saya viralin, majikan saya
9: telah selama 7 bulan menunggu untuk kembali ke tanah air. Aditya melalui pemerintah Indonesia akhirnya kembali ke tanah air dan saat ini sudah di lingkungan Tegal Cabe, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warga berita saat ini. Legislator DKI Jakarta menyoroti sampah laut akibat kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax mulai memicu kekhawatiran para pedagang sembako di Pasar Padak Pandeglang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutaha ya, teman-teman yang ada di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Sekarang saatnya 100% Indonesia ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu yang terbaru, atau mungkin request dari lagu tahun 2000 yang paling lama ya, lagu-lagu Indonesia dan dari musisi Indonesia, liriknya juga bahasa Indonesia. Saya akan temani Anda di hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di line telepon ada Bapak Albert ya. Halo Pak Albert.
1: Halo.
0: Selamat siang Pak.
1: Selamat siang.
0: Iya, mau request apa nih?
1: Lagu yang ada saja dulu di situ.
0: Oh iya, baiklah. Ada tambahan lagi Pak Bowo, apa kabar hari ini? Cerah?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, cerah-cerah. Cerah juga. Sip, ditunggu lagunya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau ikutan request silahkan ya, 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ada Mama Lisa di Alun-Alun Pandeglang, Banten. Ini mau request lagu dari 5 Minutes yang Selamat Tinggal. Coba sebentar aku cek dulu ya, Mama Lisa ya. Apakah lagunya ada dari 5 Minutes? Oh, ada nih. Aku putarkan langsung ya lagunya. Kemudian ada Ibu Eni. Ibu Eni di Tangerang Selatan. Siang Mbak Uli yang gelis. Siang Ibu. Mau request dong lagunya Jazz yang Teman Bahagia. Ih, lagunya manis banget, aku suka deh lagu ini Bu. Sama-sama suka sama lagu ini. Aku puterin ya sebentar lagi ya Bu ya. Ini message-nya dari Bu Eni. Sehat, sukses dan semangat terus untuk Mbak Uli dan semua kru. Makasih, terima kasih ya Bu Eni. Sehat selalu, senang-senang juga untuk Bu Eni. Kalau gitu saya mau pilihin lagu buat Pak Albert dari Rizky Febian deh, yang judulnya Makna Cinta ya Pak Albert ya, spesial untuk Bapak nih. Dan untuk Anda yang mau ikutan request juga boleh, pendengar Pro 1 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan masih menemani Anda di 100% Indonesia. Kembali lagi ya pendengar Pro 1 ya. Saya akan coba putarkan lagu requestan Anda satu persatu. Sabar, mohon bersabar. Mohon bersabar Bapak Ibu. Masih sampai jam 15. Boleh ya ke 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ada Zahran nih di line telepon. Halo Zahran.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang menjelang sore. Mau request apa nih di hari Jumat 12 Juni?
1: Mau request lagu berjudul Tendangan dari Langit dari Kotak.
0: Wah, ini karena Piala Dunia ya?
1: Iya, ini lagi musimnya Piala Dunia nih. Yang kebetulan lagi disiarkan sama TVRI sama RRI.
0: Yoi. Zahran tadi dengerin gak itu siaran langsung Piala Dunianya jam 9 tadi? Korsel sama Ceko.
1: Kemarin sih aku sempat dengar juga tuh dari radionya Pro 3 sama Pro 1.
0: Oke.
1: Terus sama TVRI.
0: Oke, pegang negara ya. Mana nih Zahran?
1: Hah?
0: Pegang negara mana ntar buat Piala Dunia?
1: Pak, Piala Dunia hari ini sih, tadi sih lawan sama Korea Selatan.
0: Korea Selatan ya?
1: Sama Ceko.
0: Oke.
1: Ya. Tapi kalau iya besok nanti bakal bertandingnya sama Kanada sama apa ya?
0: Besok pagi ya, dini hari.
1: Bertanding sama Kanada.
0: Bosnia. Nah,
1: iya Bosnia.
0: Oke. Sip. Pegang siapa nih? Kanada sama Bosnia?
1: Apa?
0: Pegang siapa? Kanada sama Bosnia?
1: Pegang siapa? Maksudnya aksiar?
0: Bukan dong. Pilih negara mana? Kanada sama Bosnia, kamu pilih negara mana?
1: Oh, maksudnya dukung negara.
0: Iya, dukung negara mana?
1: Kalau aku sih Kanada. Kanada.
0: Kanada ya. Oke, kita tunggu nanti dini hari ya. Tersiar juga kok di Pro 1 Jakarta, ditunggu aja. Terima kasih Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Lalu ada Bapak Jamal nih di Rangkas Bitung. Halo Pak Jamal.
2: Halo juga, Pak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah di Rangkas Bitung cerah, Pak.
0: Rangkas Bitung cerah ya. Oke, ya. Mau request apa Pak Jamal?
2: Lagunya dari IDP aja, ada apa aja IDP?
0: IDP, Indah Dewi Pertiwi ya?
2: Iya.
0: Coba saya cek sebentar ya Pak. Ada Meninggalkanmu, ada Curiga, ada Aku Tak Berdaya, sama Baru Aku Tahu Cinta. Itu apa Pak Jamal?
2: Aja aku tak berdaya aja ya.
0: Aku Tak Berdaya aja. Oke. Ya. Kalau panas emang suka nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak? Tenaganya habis. Ya,
2: kalau gak diberdayakan mah.
0: Rangkas Bitung cerah Pak?
2: Nah, segini mah Pak.
0: Oke, siap ya. Ada lagi Pak Jamal?
2: Yang itu aja mungkin Baruli ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak, ditunggu lagunya ya.
2: RRI semua gitu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Siang.
0: Siang. Kemudian ada Jesse di Tangerang Selatan. Roli mau request lagunya Liodra, Ziva, Tiara dong, yang judulnya Menyesal. Oke. Sudah saya siapkan juga ya, Jesse ditunggu. Salamnya untuk Karoli dan kru yang bertugas, sehat selalu. Sehat selalu Jesse. Kemudian ada Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang Selatan. Maaf deh, di Tangerang aja ya. Ibu Iren di Tangerang Kota nih, request lagu Dokter PM Damai Mimpi. Ibu, ini lagunya dari tahun 98, masuknya ke Ruang Rindu. Mau ganti lagu lain boleh ya Bu? Spesial untuk Mbak Roli dan kru yang bertugas hari ini. Terima kasih. God bless you Mbak Ulil. God bless you Ibu. Siang ini di Tangerang cuaca berawan ya Roli, 32 derajat Celcius. Sips, terima kasih untuk informasi cuacanya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau ikutan request juga boleh. 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jakarta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan MyPertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Sekian cek fakta untuk saat ini, sehingga informasi jika adanya tautan untuk ikuti program bantuan BBM gratis 2026 adalah hoax atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal beritakomdigi.go.id atau di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan

0: Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Indonesia Barat. Rolly Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia. Dan kali ini saya mau memutarkan requestan dari Bayu di Tangerang Selatan yang mau request lagunya Peter Pan yang judulnya Topeng. Boleh, saya siapkan dulu ya. Lagu Topeng ini dari tahun 2003. Dan ini kalau dilihat video klipnya ya, zaman dulu seru banget. Dan dulu juga saya fans banget sama Peter Pan, sampai setiap albumnya dulu saya punya.

duitnya tuh. Saya nabung buat beli itu album-albumnya. Lalu ada Bapak Anang di Tangerang minta lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Apakah berulang tahun hari ini, Pak? Coba saya cek ya, harusnya ada sih. Ditunggu ya, selamat ulang tahun dari Jamblotnya. Kemudian ada Kak Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Halo Madura, apa kabar? Kak, saya suka banget loh makan bebek Madura. Saya suka sekali sama bumbu hitamnya Madura tuh, enak banget, mantep gitu. Dan ini Kak Afif mau request lagunya dari Sheila on Seven yang sederhana. Ih, lagu baru ya. Kemarin Sheila on Seven mampir loh ke RRI Pro 2. Sayang sekali saya lagi libur kemarin tuh, jadi gak ketemu sama Pak Deduta. Dan lagu sederhana ini merupakan lagu terbarunya Sheila on Seven ya, pendengar Pro 1, yang baru saja dirilis di 2026. Kalau saya gak salah lagu ini tuh lagu dari bulan, sekarang bulan Juni, Mei atau akhir April gitu ya. Akhirnya lagu baru ya. Dan buat Kak Afif, ini salam buat Sheila Geng di seluruh Indonesia. Oh, Sheila Geng, ya ampun tulisannya Sheila Geng, saya takut salah, ternyata maksudnya Sheila Geng. Salam untuk Sheila Geng di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak dan selamat bertugas. Oke Kak Afif, terima kasih. Ini lagunya Sheila on Seven yang sederhana ini. Ini kalau saya gak salah dibuat sama apa namanya, kok saya sampai lupa, Eros Chandra ya. Dan lagu ini merupakan perilisan untuk merayakan 30 tahunnya Sheila on Seven berkarya, yang terinspirasi dari gaya hidup para personelnya ya. Emang kalau dilihat nih, personelnya Sheila on Seven tuh hidupnya sederhana gitu, lempeng-lempeng aja, gak ada ambil pusingnya gitu ya. Dan ini dia, langsung saja pendengar Pro 1, Sheila on Seven dengan Sederhana untuk Anda.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi topeng ya dari Peter Pan menemani 100% Indonesia di pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Ini ada Mas Arief di BSD request lagunya Peter Pan yang Bintang di Surga. Tadi sudah terputar, diganti lagu aja ya. Ganti apa nih Mas Arief nih? Naf yang Akhirnya Aku Menemukanmu. Boleh. Naf ya, akhirnya ada nih. Saya puterin sebentar lagi ya. Salam untuk pendengar Pro 1 semuanya dan kru sehat-sehat semua. BSD ramai lancar nih. Roli cuacanya mendung-mendung tipis. Happy weekend and enjoy. Belum weekend tapi boleh lah ya, hari Jumat kita masukin ke dalam weekend ya. Lalu di line telepon ada Pak Imam. Coba saya cek dulu ya. Halo Pak Imam, selamat sore.
1: Sore Mbak Ruli.
0: Selamat sore Pak Imam, di Tangerang mananya nih?
1: Alam Sutra.
0: Alam Sutra.
1: Iya.
0: Cerah mendung?
1: Panas.
0: Panas alhamdulillah. Cucian kering ya, Pak?
1: Iya.
0: Jemur kasur kering ya hari ini ya. Mantep lah ya.
1: Iya.
0: Mau request apa Pak Imam?
1: Batas Senja.
0: Wah, anaknya kekinian banget nih Pak Imam, Batas Senja.
1: Iya.
0: Yang mana tuh judulnya? Aku cuma tahu satu lagi, Yang Kita Usahakan Lagi.
1: Kita Usahakan Lagi, Sayang itu.
0: Boleh, Batas Senja Kita iya. Usahakan Lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Pak Imam?
1: Salamnya buat Anissa di Bogor.
0: Iya.
1: Ya, buat Karoli Mas Jaran sampai tuntas.
0: Terima kasih Pak Imam. Kak Anissa disalamin nih di Bogor. Pak Imam terima kasih.
1: Ya,
0: selamat mendengarkan ya, ditunggu. Terima kasih.
1: Ya,
0: baik.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kemudian ada sebentar saya cek satu persatu ya. Bapak Jalu Handoko, Pak Jalu. Anggun C. Sasmi yang mimpi tuh dari tahun 90-an loh, gak bisa masuk di 100% Indonesia. Masuknya ke Ruang Rindu itu. Mau lagu lain boleh ya Pak, saya tunggu. Semoga nanti masih sempat saya putarkan. Informasi cuaca di Bambu Apus Taman Mini Indonesia Indah mendung ya Roli. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini dari Pak Oyon di Tangerang. Wah, banyak warga Tangerang ternyata ya, pendengar Pro 1 ya. Mau request lagunya My Heart, Acha dan Irwan Syah Roli. Ini Pak Indra di Tangerang. Oh, Pak Indra. Pak Indra di Tangerang. Oke, Pak Indra. Salam-salam buat Bondet, Arif dan Lau. Mat aktivitas, makasih. Terima kasih kembali Pak, ditunggu lagunya My Heart ya dari Irwan Syah. Kalau gitu pendengar Pro 1, masih ada beberapa menit lagi nih saya masih bisa memutarkan requestan Anda ya. Silakan 08 11 79 72 79 12.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
1: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi My Heart dari Irwansyah featuring Acha Septriasa dari film dengan judul yang sama My Heart di tahun 2006. Saya lanjutkan kembali Jakarta siang ini dan 100% Indonesianya. Ada Ibu Joyce di Bekasi. Bekasi, apa kabar Ibu Joyce? Apakah cerah atau mendung hari ini? Dan Ibu Joyce mau request lagunya BCL nih, Tetaplah di Hatiku untuk Karoli. Tetap semangat, semangat terus saya tuh. God bless you, God bless you tuh Ibu Joyce. Langsung saja ya saya putarkan, ini dia Bunga Cerita Lestari featuring Christian Bautista dengan Tetaplah di Hatiku.

0: Tetaplah di hatiku, Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista. Pendengar Pro 1, ini sudah di penghujung 100% Indonesia dan juga Jakarta pagi ini. Rolly Hutahayan mau pamit dulu, tapi sebelum saya pamit, saya mau baca WhatsApp dulu nih dari Teh Echa Hamid yang ada di Bogor. Teh Echa, baru bergabung ya. Request dong Mbak Ulil, boleh. Request lagunya Afgan yang Kunci Hati. Boleh, ditunggu ya. Nanti aku lagu closingannya pakai lagu Afgan deh gitu. Teh Camit, semoga hari Jumatnya menyenangkan ya. Sehat selalu juga untuk Teh Eca dari kami tim Pro 1 Jakarta. Kemudian ada Mas Adi di Tangerang, mau request The Massive yang Jangan Menyerah. Pesannya semangat untuk semua UMKM, badai pasti berlalu. Semangat untuk Kak Adit dan teman-teman UMKM lainnya. Jangankan untuk UMKM, buat kita semua aja ya Kak, boleh gak? Hampir nyerah sih, tapi jangan menyerah. Tapi gimana? Tapi ya udah deh. Pokoknya semangat semuanya ya, pendengar Pro 1. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah informasi nih sebelum saya tutup ya, pendengar Pro 1. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi untuk mengalihkan massa mahasiswa yang akan berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia ke Patung Kuda atau ke DPR MPR Republik Indonesia. Karena disebutkan kalau Bundaran HI ini merupakan tempat perekonomian gitu ya. Jadi bukan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang banyak kegiatan perekonomian di Bundaran HI ini. Dan juga saat ini sedang diupayakan koordinasi supaya titik demo Bundaran HI dialihkan ke Patung Kuda atau DPR. Dengan demikian diharapkan aspirasi dari mahasiswa ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Untuk Anda yang mau punya kegiatan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Monas, DPR, Senayan, mungkin boleh berhati-hati juga dan tetap pantau sosial media, begitupun dengan RRI Pro 1 Jakarta ya, pendengar Pro 1, untuk informasi terkini untuk Anda juga. Kalau begitu saya Rolly Hutahayan pamit, mengucapkan selamat berakhir pekan, akhirnya Jumat ya, libur. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini dari pukul 10 tadi. Saya pamit, sampai ketemu lagi besok pendengar Pro 1 ya.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, kilas berita pukul 15 bersama dengan Chef Erli Jan. Kita awali informasi pertama. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan dan menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas sehubungan dengan berlangsungnya aksi penyampaian pendapat di beberapa titik wilayah Jakarta pada Jumat 12 Juni. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan adapun ruas jalan yang berpotensi terdampak antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kebon Sirih, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Budi menyebut sebanyak 300 personil di Subdikai Jakarta akan disiagakan di sejumlah titik strategis, khususnya di koridor Sudirman Tamrin. Informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta mengerahkan 500 personil untuk mendukung pengamanan kegiatan aksi penyampaian pendapat di beberapa titik wilayah Jakarta pada Jumat. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, mengatakan Satpol PP DKI terus berkoordinasi dengan unsur kepolisian, Dinas Perhubungan DKI, dan juga instansi terkait lainnya untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Masyarakat diimbau untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, berhati-hati dalam berkendara, serta menyesuaikan rute perjalanan guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Chef Erli Jan dan juga rekan Angel yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan juga Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, berkat kita awali Jakarta sore ini satu single dari Mulan Jamila dengan Sakit Bukan Main.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
0: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai

Klub Malam Dunia. Discovery, Disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku yang dirilis di tahun 2008. Saudara pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan segala bentuk indikasi eksploitasi ataupun aktivitas digital yang dapat membahayakan anak, termasuk judi online. Nah, di mana tentunya upaya ini mengingat paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Dan juga tentunya anak-anak yang terjebak bahkan bisa nekat melakukan pencurian uang orang tua, berbohong, melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan, hingga terlibat pinjaman online ilegal demi bisa memenuhi taruhan judi online berikutnya. Di mana Arifah Fauzi juga mengatakan bahwa melindungi anak di paparan judi online menjadi urgensi nasional yang setara pentingnya dengan mencegah mereka dari konten negatif lain seperti game online adiktif dan juga pornografi. Nah, tentunya pendengar dapat memanfaatkan ya layanan pengaduan resmi melalui Sahabat Perempuan dan Anak di 129 ataupun melalui di WhatsApp resmi mereka di 0811111129129. Sekali lagi di 0811111129129.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aku heran deh. Orang sekarang kalau bangun tidur tuh bukan doa dulu, tapi malah langsung scroll. Media sosial itu bikin hidup makin ribet tau.
1: Tapi kalau dipakai benar, justru bikin hidup makin gampang, Nur. Bisa chat keluarga jauh, lihat kabar teman, sampai belajar hal baru juga.
0: Belajar? Aku sih yang ada malah belajar sabar. Lihat orang pamer makan enak tiap hari.
1: Iya sih, kadang bikin iri juga. Tapi media sosial juga tempat info cepat, berita penting, sampai komunitas yang sesuai minat kita.
0: Tapi beritanya juga banyak yang kata-katanya. Nggak jelas kebenarannya. Jadi rawan hoax tau.
1: Iya, makanya jangan langsung percaya. Cek dulu, baru share. Jangan jadi ikutan penyebar hoax. Jadi pakai medsos itu harus bijak.
0: Iya deh. Kayaknya aku harus mulai batasi waktu scrolling deh. Fokus ke hal yang bermanfaat gitu.
1: Betul. Jadi seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Alam adalah rumah kita. Namun, rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mari bergabung bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu, pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Melalui acara ini, kita akan berbagi cerita, tips, dan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Green Radio. Bersama kita jaga bumi untuk generasi yang lebih baik.

91,2% RRI Jakarta, Lighthouse Family with Hike yang dirilis di tahun 1998. Secara mendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menetapkan pemberhentian luar biasa ataupun BLB bagi seluruh kereta api jarak jauh dari dan menuju stasiun Gambir di stasiun Jatinegara pada Jumat 12 Juni 2026. Di mana kebijakan ini mulai berlaku pukul 13 waktu Indonesia Barat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Gambir. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan penambahan pemberhentian dilakukan untuk bisa memberikan kemudahan bagi pelanggan yang terdampak kondisi lalu lintas. Dan menurutnya, stasiun Jatinegara dapat menjadi alternatif keberangkatan maupun kedatangan bagi pengguna kereta api jarak jauh. Dan juga disampaikan pendengar, di mana sejumlah kereta api keberangkatan stasiun Gambir yang mendapatkan tambahan pemberhentian di Jatinegara antara lain KA Purwojaya, Taksaka, Brawijaya, Bima, Gajayana, Sembrani, Pandalungan, Argolawu, hingga Argo Anjas Moro. Sementara untuk perjalanan menuju Gambir, kereta yang mendapatkan tambahan pemberhentian antara lain yaitu Parayangan, Taksana, Argolawu, Manahan, Cakrabuana, dan juga Gunung Jati. Dan informasi tadi pendengar dapat Anda lihat secara lengkap melalui portal berita kami rri.co.id. Baik, kita akan sapa di WhatsApp ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom. Selamat sore Ibu Iren. Informasi di Tangerang cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. And God bless you too untuk Ibu Iren. Terima kasih informasinya. Bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi bersama kami di sore hari ini terkait dengan cuaca ataupun traffic di sekitar Anda, melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas, tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
2: Ah, biasa aja Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
1: Justru itu yang berbahaya Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
2: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu toh.
1: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
2: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
1: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
2: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
1: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Baik, saudara pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon 2026, di mana pengaturan arus kendaraan berlaku pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2026 dan di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Rekayasa lalu lintas diterapkan karena rute lomba melintasi kawasan strategis Jakarta, mulai dari GBK, Sudirman, Tamrin, Monas, hingga HR Rasuna Said. Di mana untuk Sabtu 13 Juni 2026, pengaturan mulai berlaku pukul 3 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada hari Minggu ataupun tanggal 14 Juni diberlakukan lebih lama, yaitu pukul 3 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu, pendengar, di mana kendaraan dari Harmoni menuju Menteng diarahkan melalui jalan MH Tamrin, Jalan Imam Bonjol, sementara arus dari Blok M menuju Harmoni dialihkan melalui Panglima Polim, Kiai Maja, Pakubuwono, Asia Afrika hingga KS Subun. Lalu kendaraan dari Tanah Abang menuju Manggarai dapat melintas melalui Jalan Kiai Haji Mas Mancur, jalur alternatif lainnya yaitu di Jalan RM Margono, Galunggung, dan juga Sultan Agung. Selanjutnya arus kendaraan dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang juga mengalami pengalihan, di mana pengendara dapat menggunakan di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, dan juga untuk akses menuju kawasan GBK dari arah Blok M maupun dari Jalan Patimura turut dialihkan, pendengar. Pengguna jalan dapat melintas melalui Kiai Maja, Pakubuwono, Hang Lekir, Asia Afrika hingga pintu 1 Senayan. Dan informasi lebih lengkap dapat melalui portal berita kami, ya, rri.co.id. Dan juga dihimbau pendengar dapat menyesuaikan rute perjalanan Anda sebelum beraktivitas dan juga dapat memperhitungkan waktu tempuh untuk bisa menghindari kepadatan kendaraan.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
4: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
3: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
4: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
3: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
4: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
5: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami sangat menyayangkan bahwa di Jakarta ini sebagai kota global, di mana sebagai pusat perekonomian, tetapi aspek keselamatan dalam pembangunan gedung, tapi ternyata masih banyak gedung-gedung yang tidak memiliki SLF.
3: Paling nipis sedikit, agak susah kalau dinaikin.
4: Jadi
3: yang, iya, yang keliling pada susah. Pasar Rao, pedagang keliling, sama dapur-dapur.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting, masih banyaknya bangunan gedung di ibu kota yang diduga tidak memiliki sertifikat layak fungsi mulai menjadi sorotan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Melonjaknya harga kedelai impor mulai berdampak pada pelaku usaha tahu tempe di Kota Serang, Banten. Berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya gunanya gedung di ibu kota yang beroperasi tanpa mengantongi sertifikat layak fungsi ataupun SLF yang masih berlaku. Kelalaian dinilai berpotensi mengancam keselamatan pengguna gedung, merugikan daerah dari sektor tata kelola perkotaan. Demikian disampaikan Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Kami sangat menyayangkan bahwa di Jakarta ini sebagai kota global, di mana sebagai pusat perekonomian, tetapi aspek keselamatan dalam untuk pembangunan gedung, yaitu harus ada SLF, tapi ternyata masih banyak gedung-gedung yang tidak memiliki SLF. Dan SLF ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 sudah diatur bahwa gedung-gedung itu harus wajib memiliki SLF karena menyangkut dengan keamanan pengunjung maupun penghuni, baik itu di apartemen, di pusat perbelanjaan.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan SLF merupakan sarana dan juga prasarana bangunan, termasuk fasilitas perparkiran, telah memenuhi standar keamanan, keandalan, dan juga kenyamanan. Pemprov DKI Jakarta akan segera mengembangkan lahan bekas kantor Badan Pengembang Sumber Daya Manusia melalui pembiayaan kreatif. Berikut Penta Medita melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan segera mengembangkan lahan bekas kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM melalui pembiayaan kreatif. Lahan seluas 24.375 meter persegi atau sekitar 2,4 hektar itu berada di kawasan Segitiga Emas Jakarta, yaitu di antara Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Casablanca. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa lahan tersebut akan dikembangkan menjadi Jakarta International Cultural Hub, yaitu kawasan terpadu yang menggabungkan fungsi budaya, hiburan, pertemuan dan pameran, hotel, apartemen, perkantoran serta ruang publik. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta Selatan.
6: Maka saya akan segera memutuskan tempat ini yang merupakan aset dari BPSDM digunakan untuk MAIS, hotel, kantor, kemudian perumahan, apartemen, dan juga gaya hidup. Dan juga tentunya kantor untuk BPSDM. Sehingga dengan demikian kami tidak akan menggunakan dana APBD untuk mengembangkan, kita lakukan creative financing, membuka kerjasama dengan private untuk membangun di tempat ini.
5: Rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub diharapkan dapat memberi kontribusi tetap dan bagi hasil untuk daerah, membuka lapangan kerja baru, serta menghidupkan kawasan Kuningan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Adapun seluruh kebutuhan investasi akan ditanggung oleh mitra swasta. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 1,53 triliun rupiah dengan masa kerjasama selama 30 tahun dan dapat diperkirakan.

0: Jakarta juga meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Kejaksaan guna memastikan proses pemanfaatan aset berjalan sesuai aturan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Polisi mengungkapkan bahwa insiden pria yang meninggal di tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan ternyata sengaja dijatuhkan oleh para pelaku pengeroyokan dari lantai 2. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
2: Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pengeroyokan yang menewaskan Diko Milandika di sebuah tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada 10 Mei 2026 lalu. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang ditangkap, korban ternyata sengaja didorong hingga terjatuh dari lantai 2 gedung sebelum akhirnya meninggal dunia. Alex menjelaskan, insiden pengeroyokan ini bermula dari perselisihan antara korban dan kelompok pelaku saat mengonsumsi minuman beralkohol di lokasi kejadian. Saat keluar menuju area tangga, korban disebut sempat memiting salah seorang teman para pelaku. Aksi tersebut pun memicu emosi kelompok pelaku yang kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban. Hingga kini, polisi telah mengidentifikasi 8 orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Dari jumlah itu, 3 pelaku berinisial NA, AE, dan MLS berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama tim Resmob Polres Metro Jakarta Barat.
3: Menurut keterangan pelaku yang sekaligus jadi saksi, korban memang sengaja dijatuhkan oleh pelaku.
4: Jadi kenapa tiba-tiba pelaku ini meeting korban? Apa sebelumnya udah ada konflik kah?
3: Ya, jadi awalnya dari miras ya kan, konfliknya minum-minuman beralkohol, mungkin dalam keadaan mabuk. Makanya mereka sempat selisih paham di Weston Grogol itu, tempat hiburan ya. Kemudian pas mereka keluar, korban sempat memiting salah satu dari pelaku.
2: Meski demikian, polisi menyebut ketiga tersangka yang telah ditangkap hanya berperan melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban. Sementara pelaku yang diduga mendorong korban hingga terjatuh dari lantai 2 dan menyebabkan kematian korban masih dalam pengejaran. Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan peran masing-masing pelaku dalam peristiwa itu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, kenaikan harga kedelai impor di Serang berdampak pada tempe dan tahu, memicu penyesuaian produk dan harga. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Kenaikan harga kedelai impor berdampak langsung pada dua industri pangan olahan di Kota Serang, yakni perajin tempe dan tahu di Kampung Domba. Pelaku usaha kini mengambil langkah berbeda untuk menekan dampak biaya produksi. Perajin tempe di Kampung Domba, Wiryono, mengatakan harga kedelai naik dari Rp9.600 menjadi Rp10.600 per kilogram. Dirinya memilih tidak menaikkan harga jual. Harga tempe perbungkus untuk plastik dijual dengan harga Rp4.000, sedangkan untuk tempe daun seharga Rp3.000, namun mengurangi ukuran tempe agar biaya tetap tertutup.
6: Paling nipisin dikit, agak susah kalau dinaikin. Jadi yang keliling pada susah. Pasar rao, pedagang keliling, sama dapur-dapur.
5: Produksi tempe di Kampung Domba mencapai sekitar 600 hingga 900 bungkus per hari dan dipasarkan ke berbagai pasar, pedagang keliling, serta dapur umum untuk makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tempe, produsen tahu di kawasan yang sama memilih mempertahankan ukuran produksinya. Pengelola tahu Rafa Family Production, Maulana, menaikkan harga dari sekitar Rp45.000 hingga Rp47.000 menjadi Rp50.000 per papan. Untuk kedua jenis tahu, yaitu tahu putih dan tahu goreng.
7: Walaupun 200 perak per kilo itu dikalikan berapa ton kan, gitu, karena kita produksinya kan 1 ton sehari. Pedagang ini agak harus dinaikin sedikit gitu, yang seharusnya Rp10.000 itu dapat 5 potong atau 10 potong, ini ditambahin jadi 11.000, bukan 10.000 lagi. Ditambah lagi kan plastik juga naik, jadinya pedagang juga mikirnya ke situ.
5: Produksi tahu mencapai ratusan papan per hari. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga kedelai impor tidak hanya berdampak pada biaya produksi, tetapi juga memaksa pelaku usaha pangan olahan di Serang mengambil langkah berbeda dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Venue ikonik disiapkan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Banten 2026 di Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
8: Untuk pelaksanaan satu minggu pembukaan tanggal 11

0: kemarin 11 Juni, kemudian penutupan tanggal 17. Tapi sebelumnya memang sudah ada yang bertanding mulai tanggal 10 itu, yaitu sepak bola dan basket ini ya.
1: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten 2026 di Kota Cilegon tak hanya mengandalkan stadion dan gedung olahraga, ajang olahraga pelajar tingkat provinsi ini juga memanfaatkan pusat perbelanjaan hingga ruang publik sebagai venue pertandingan. POPDA 12 Banten 2026 yang digelar mulai 11 hingga 17 Juli 2026 mempertandingkan 26 cabang olahraga atau cabor dengan 310 kategori pertandingan. Konsep ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri sekaligus bukti kesiapan infrastruktur kota dalam menggelar event olahraga berskala besar. Sejumlah venue utama telah disiapkan, diantaranya Stadion Geger Cilegon yang akan menjadi pusat pertandingan cabang atletik, sepak bola, dan menembak. Stadion ini juga menjadi simbol kesiapan fasilitas olahraga milik daerah untuk mendukung pembinaan atlet pelajar. Selain stadion, pusat perbelanjaan juga dimanfaatkan sebagai arena pertandingan. Cilegon Central Mall atau CCM ditetapkan sebagai lokasi cabang gulat, judo, dan tinju. Sementara City Mall Cilegon akan digunakan untuk tenis meja dan Mall Ramayana Cilegon menjadi venue wushu. Tak hanya itu, sejumlah gedung olahraga dan ruang publik juga dipastikan siap digunakan. Gor lantai 3 untuk bola basket, gor SMP Mutiara Bunda untuk bola voli indoor, lapangan di Poropar Kota Cilegon untuk voli pasir, serta Gor Asa Sport Center untuk bulu tangkis dan taekwondo. Keunikan venue juga terlihat pada pemanfaatan situ Rawa Arum sebagai lokasi cabang dayung, aula kantor DPRD Kota Cilegon untuk catur, serta gedung Islamic Center untuk pencak silat. Sementara cabang penjat tebing akan berlangsung di PPLP Provinsi Banten. Kepala Disporpar Kota Cilegon Sakri Jasiman mengatakan seluruh venue dipilih berdasarkan kesesuaian teknis cabur serta hasil koordinasi lintas sektoral. Dengan demikian, setiap venue memenuhi standar pertandingan dan memberikan kenyamanan bagi atlet.
0: Dan unik, memang kalau pusat ini kan di Stadion Geger Cilegon ya, untuk pusat pembukaan dan penutupan memang untuk sepak bola di Stadion Steel, tapi yang unik itu kita yang mungkin ada yang tiga mall yang kita pakai ya, itu CCM, di situ tinju, dan termasuk di Ramayana juga kita pakai Mall Ramayana dan Mall City Mall itu kita pakai ya, mungkin itu di paling pusat keramaian ya, karena pusat pembelanjaan lah gitu ya, mungkin itu yang jadi pusat perhatian mungkin masyarakat di Bali ini.
1: Menurutnya, pengecekan kondisi venue terus dilakukan secara bertahap mulai dari kesiapan sarana pertandingan hingga faktor pendukung seperti keamanan dan aksesibilitas. Ia optimis gelaran multi event nanti akan berjalan lancar. Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Masih banyaknya bangunan gedung di ibu kota yang diduga tidak memiliki sertifikat layak fungsi mulai menjadi sorotan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Lonjaknya harga kedelai impor mulai berdampak pada pelaku usaha tahu dan tempe di Kota Serang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Panitia Khusus DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional atau HPI, Hinca Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan rancangan Undang-Undang HPI berbasis pada pengalaman praktik dan data empiris selama ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing perlu menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum di masa depan.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam pembahasan RUU Desain Industri, anggota Pansus Rico Menoza menyoroti banyak kreator lokal dan pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.
2: Adanya RUU ini benar-benar tidak hanya bukan melindungi produknya, tetapi yang lebih penting bagaimana manusianya. Manusia yang menciptakan, kemudian manusianya juga yang mendaftarkan, jangan sampai nanti karena mungkin orang yang menciptakan itu awam, dia tidak buru-buru mendaftarkan, tetapi dia kalah dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berpendidikan untuk mendaftarkan produk-produknya lebih dulu ke Kementerian HPI.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citrawardhani meminta pemerintah dan PT Pertamina mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Maitri, meskipun Pertamax tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Bisa jadi dengan hari ini, esok, ataupun lusa. Cara mendengar RRI Digital, semua yang dibutuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagi konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

91,21 RRI Jakarta. Christina Aguilera with Coming Over sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membagikan praktik baik terkait transformasi digital PAUD di Indonesia yang berjalan secara terukur dan juga bisa memberikan dampak nyata dalam forum CMO Centre Policy Research Network Summit 2026 dan di mana diupdate oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Nonformal dan Informal Kemendikmen Gogot Suharwoto memaparkan hasil riset nasional yang memperlihatkan dampak transformasi digital di PAUD Indonesia, di mana disampaikan dalam sesi bertema Evidence-Based Inclusive Digital Learning in Indonesian Early Childhood Education, yang memaparkan hasil 4 studi nasional yang melibatkan lebih dari 67.000 responden dari 38 provinsi. Dan dari riset tersebut, di mana mencakup survei tata kelola di 5.997 sekolah, survei kepala sekolah terhadap 22.519 responden, kunjungan lapangan ke 28 sekolah di 11 provinsi, hingga survei guru yang menjangkau sebanyak 39.567 tenaga pendidik. Karena itu, basis data ini menjadi salah satu potret implementasi digital PAUD berskala nasional yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia. Nah, paparan tersebut pendengar menunjukkan sejumlah capaian konkret sepanjang 2025. Di antaranya, sebanyak 63.842 sekolah telah menerima perangkat IFP, sebanyak 64.191 sekolah memperoleh laptop dan juga perangkat penyampaian data, serta sebanyak 168 sekolah di daerah terpencil telah terhubung dengan layanan internet. Dan ditambahkan juga di tahun 2026, program tersebut diperluas lebih dari 2.300 sekolah tambahan, termasuk dukungan panel surya untuk wilayah yang belum terjangkau listrik. Ya, pendengar, diharapkan transformasi digital PAUD yang dibangun berdasarkan data dan juga kebutuhan lapangan dan dapat terus memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di usia dini di Indonesia.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

juga 1,21 RRI Jakarta. Serial Sinevia dengan Sebatas Teman. Dan saudara pendengar, di mana PRJ ataupun Pekan Raya Jakarta sudah hadir kembali ya untuk bisa memanjakan masyarakat di ibu kota. Tepatnya kemarin 11 Juni 2026 yang berakhir hingga 12 Juli 2026. Di mana PT Transportasi Jakarta juga menyiapkan 3 rute armada yang menuju kawasan J-Expo Kemayoran yang menjadi lokasi kegiatan Jakarta Fair Kemayoran ataupun Pekan Raya Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani di Jakarta menyebutkan di mana ketiga rute yaitu 2C Balai Kota J-Expo Kemayoran, PRJ 2 Kampung Melayu J-Expo Kemayoran, dan juga PRJ 3 Pulau Gadung J-Expo Kemayoran. Untuk rute 2C melayani penumpang di kawasan Balai Kota menuju J-Expo Kemayoran melalui halte Balai Kota, Monumen Nasional, Pecenongan, Juanda, Pasar Baru Timur, dan juga Kemayoran. Kemudian rute PRJ 2 melayani penumpang di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat melalui halte Kampung Melayu, Jatinegara, Bali Master, Matraman Baru, Kesatriaan, Tegalan, dan Matraman. Sementara untuk rute PRJ 3 melayani penumpang dari kawasan Pulau Gadung melalui halte Pulau Gadung, Bermis, Perintis Kemerdekaan, Pendongkelan, Cempaka Mas, Pasar Cempaka Putih, Rawa Selatan, Galur, Senen Toyota Rangga, Lapangan Banteng, Pasar Baru Timur hingga J-Expo Kemayoran. Di mana ketiga rute Transjakarta beroperasi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14 sampai dengan 23, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu layanan tersedia pada pukul 9 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Jadi selain ketiga rute ini pendengar, masyarakat juga dapat menggunakan layanan reguler menuju lokasi Jakarta Fair Kemayoran yaitu rute 14 J Senen dan juga 1W yaitu Blok M dan juga Ancol. Tentunya Anda dapat mengajak anak tersayang ya untuk bisa mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran 2026 dan juga bisa memanfaatkan layanan Transjakarta. Selain lebih praktis dan juga ekonomis pendengar, di mana penggunaan transportasi publik juga tentunya membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan J-Expo.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnis ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024 sampai dengan 2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih. Sekian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan. Baik, kita akan mengangkat tema, itu kita flashback ke tempo dulu dengan konteks ataupun tema kita, mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu. Nah, tentunya kita mungkin dari kita sendiri ataupun orang tua kita punya kenangan indah ya di saat lalu. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga kehidupan yang serba cepat, tidak sedikit juga orang yang justru sering mengenang masa lalu. Mulai dari permainan tradisional, acara televisi favorit, suasana lingkungan yang lebih akrab, hingga cara berkomunikasi yang sederhana tanpa bergantung pada gawai dan juga media sosial. Nah, kenangan-kenangan ini sering mendapatkan kehadiran rasa hangat ya, dan juga membuat orang merindukan suasana tempo dulu. Jadi bagi sebagian orang, masa lalu dianggap sebagai periode yang lebih sederhana dan juga penuh kebersamaan. Namun, ada pula yang menilai bahwa kerinduan terhadap masa lalu bukan semata-mata karena keadaan yang lebih baik, melainkan karena adanya kenangan indah yang melekat dalam ingatan. Nah, di sisi lain pendengar, kehidupan saat ini juga menawarkan berbagai kemudahan dan peluang yang tidak memiliki generasi sebelumnya. Lalu, banyak juga orang yang merasa rindu dengan suasana tempo dulu. Apakah kehidupan yang saat ini masih terasa lebih nyaman atau karena nostalgia memiliki cara tersendiri untuk bisa membuat kita mengenang hal-hal yang baik di masa lalu? Kita akan membahas bersama dengan pendengar juga tentunya di dialog sore hari ini. Dengan pertanyaannya, hal apa yang paling Anda rindukan pada masa lalu? Tentunya banyak ya yang bisa kita bagikan. Anda dapat bergabung melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format yaitu nama, spasi lokasi, spasi jawaban Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Pantai ini indah sekali ya Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
5: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apa lah.
4: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
5: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula, ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
4: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
5: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
4: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
5: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
4: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Dewa 19 dengan kamulah satu-satunya yang dirilis di era 1995. Baik, saudara pendengar, kita masih di Jakarta Sore Day dan juga pemirsa RRI Net. Kita mengangkat tema yaitu mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu. Nah, mungkin Anda pernah melihat ya, ataupun tiba-tiba tersenyum saat mendengar lagu yang cukup lama seperti lagu tadi di era 95, ataupun mencium aroma masakan tertentu, atau juga ketika melihat foto-foto masa kecil. Nah, tanpa kita sadari, hal-hal sederhana tersebut mampu membawa kita kembali ke masa-masa indah ataupun masa lalu. Seolah ada mesin waktu yang mengajak kita ya, dan juga mengingat berbagai momen yang pernah terjadi. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah nostalgia. Dan menariknya pendengar, nostalgia tidak selalu berarti kita ingin kembali ke hidup masa lalu ya. Jadi seringkali kita rindukan adalah perasaan yang pernah hadir pada masa itu. Nah, rasa aman ketika berkumpul bersama keluarga, keceriaan bermain dengan teman-teman tanpa memikirkan banyak hal seperti misalnya pekerjaan gitu kan pendengar, ataupun keuangan, atau juga suasana lingkungan terasa yang lebih akrab dan juga hangat. Nah, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, nah, keinginan masa lalu ini sering menjadi tempat singgah ya, untuk bisa menenangkan kita saat menghadapi tekanan pekerjaan, kemacetan, ataupun derasnya arus informasi dari media sosial. Jadi pikiran kita cenderung mencari kembali momen-momen yang dianggap membahagiakan dan juga bisa menenangkan hati kita. Namun tentu saja di setiap zaman punya tantangan masing-masing ya, jadi kita tidak selalu memikirkan yang buruk-buruk pendengar, kita bisa memikirkan hal-hal yang terasa istimewa saja di perasaan kita. Lalu bagaimana dengan Anda pendengar? Tentunya ada beberapa hal ya yang bisa kita rindukan pada masa lalu. Apakah itu permainan tradisional, acara televisi favorit kita? Kalau zaman era 90-an mungkin ada si Komo gitu kan pendengar, yang saat ini tidak mungkin kita temukan kembali di televisi. Terus juga suasana kampung halaman ataupun kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Nah, dengan pertanyaan pendengar, hal apa yang paling Anda rindukan pada saat ini? Tentunya dapat berbagi ya bersama kami di kedua line telepon 0213440696 dan juga 0213441499. Baik, kita akan mendengarkan voice note yang sudah dikirimkan oleh Pandu di Jakarta Selatan. Mungkin sesuai dengan konteks kita di sore hari ini.
1: Kalau ditanya hal apa yang saya rindukan di masa tempo dulu, mau yang kayak gimana dulu? Kalau suasana saat masih awal reformasi atau seperti apa? Kalau saya sih yang simpel aja sih, Mas Farid, satu. Kalau dulu ingat harga, sekarang kan ini lagi baso demo ya yang masih berlangsung di HI. Kalau saya tuh ingatnya tuh satu. Saya tuh ingatnya adalah bagaimana momen dulu tuh kita menikmati harga BBM tuh yang 1 liter tuh 6.000. Waktu itu masih namanya premium. Tapi kalau dibilang nuansa tempo dulu tuh adalah ini. Alat masaknya itu tahan lama dan awet, biasanya tuh yang kalau masak ala Jawa tuh yang kayak di Jogja tuh, itu kan masakan tempo dulu tuh masih bertahan sampai sekarang tuh, itu luar biasa tuh. Dengan kondisi saat itu masak dengan panci atau kukusan yang model orang-orang kayak Abri dulu tuh, itu inget banget tuh. Apalagi dulu masih pakai kompor Petromax tuh, kompor minyak tuh, itu kangen banget tuh momen itu tuh. Dan yang utama lagi tuh waktu zaman dulu tuh, kalau saya masih ingat, gelasnya itu bukan gelas keramik tapi gelas stainless tuh. Masih ada sampai sekarang. Tapi kalau untuk kondisi dulu, BBM tuh sekitar 6.000 per liter. Terus kesejahteraannya itu lebih enak gitu, lebih merata. Itu Mas Farid. Kalau dibilang tempo dulu tuh nuansa masakan ala Jawa tuh, dapurnya mau boleh juga tuh dengan tradisionalitasnya, wah itu inget banget tuh pokoknya deh. Makasih Mas Farid.
0: Baik, iya Pandu, terima kasih ya untuk responnya. Tadi yang sudah disampaikan adalah ketika BBM masih harga 6.000, terus juga berbagai peralatan makan ataupun dapur yang tempo dulu juga. Terima kasih untuk jawabannya ya untuk Mas Pandu, Jakarta Selatan. Ya tentunya pendengar, Anda pun dapat berbagi kenangan Anda di masa lalu dengan pertanyaannya, hal apa yang paling Anda rindukan pada masa lalu ataupun suasana tempo dulu ya. Dapat tentunya bercerita dan berbagi bersama kami di kedua line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7972-7912 bisa dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi jawaban Anda. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
2: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
1: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
2: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
1: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
2: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
1: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
2: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
1: Ayo, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Gabriel with Out of Reach. Yang tidak bisa dijangkau mungkin bisa dikatakan adalah kenangan masa lalu ataupun nostalgia ya, tapi hanya bisa dikenang pendengar. Nah, ketika berbicara masa lalu, banyak orang yang mengatakan bahwa hidup dulu itu terasa lebih sederhana, di mana anak-anak bermain di lapangan hingga senja tiba. Kalau saya misalkan main tapak gunung ataupun main kelereng pendengar. Nah, di mana tetangga saling mengenal satu sama lain juga, dan komunikasi dilakukan secara langsung tanpa harus menggunakan notifikasi di layar ponsel. Nah, kini teknologi memang memberikan banyak kemudahan untuk kita, dan kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dalam hitungan detik, dan juga memperoleh informasi dengan cepat dan menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih efisien. Namun di balik kemudahan itu pendengar, sebagian orang merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, kesibukan yang semakin padat membuat waktu berkumpul bersama dengan keluarga juga lebih terbatas ya. Terus juga interaksi tatap muka perlahan mulai berkurang, digantikan dengan percakapan melalui aplikasi pesan. Jadi gak heran jika banyak orang kemudian merindukan suasana masa lalu yang dianggap lebih dekat secara emosional. Dan kerinduan terhadap masa lalu ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, di mana psikolog menyebut bahwa nostalgia dapat membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan identitas dirinya dan memberikan kenyamanan di tengah perubahan yang terjadi. Meskipun tentunya ya, bukan berarti kita harus terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, di mana kenangan dapat menjadi pelajaran yang berharga sekaligus pengingat tentang nilai-nilai yang penting untuk bisa tetap dijaga hingga hari ini. Nah, pendengar, jika Anda diberikan kesempatan untuk bisa mengulang satu momen masa lalu, nah, momen apa nih kira-kira ataupun hal apa yang paling Anda rindukan dari tempo dulu? Bisa berbagi ya bersama dengan kami. Kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Santi di Cibinong. Selamat sore Santi, yang dirindukan waktu zaman dulu kalau sore gini main sepeda sama teman-teman. Itu di tempat yang sekarang jadi mall Kota Casablanca. Baik, taman bermainnya menjadi mall ya sekarang Santi ya. Baik, kalau dulu kan tinggal di situ, sekarang sudah menjadi kenangan. Terima kasih sharingnya Santi. Oke, juga ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat sore Ibu Iren. Iya, dulu teringat masa kehilangan almarhum ayahku. Mohon maaf ya Ibu Iren ya. Baik, ayahku sudah meninggal 5 tahun lamanya. Merasa kangen soalnya diajak liburan ke Monas sama ayah. Terima kasih kenangan, cerita kenangannya Ibu Iren yang indah tentunya. And God bless you untuk Ibu Iren juga. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi dan juga yang ingin mengikuti topik kita di sore hari ini, mengapa banyak orang merindukan ya suasana tempo dulu dengan pertanyaannya, hal apa yang paling Anda rindukan pada masa lalu? Tentunya dapat berbagi bersama kami di kedualan telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun melalui WhatsApp di 0811-7972-7912.

gendongmu. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, The Overtunes dengan saya pelindungmu. Baik saudara pendengar, kita akan break ya untuk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang pada pukul 17:49. Dan Anda pun masih dapat turut mengikuti dialog kita sore hari ini terkait dengan mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu dengan pertanyaannya, hal apa yang paling Anda rindukan pada masa lalu. Dapat bisa memberikan jawaban di kedua telepon 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp yang masih kami buka di 0811 7972 7912.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Net, kita masih di Jakarta Sore Ini bersama dengan Severly Janet, masih dengan tema mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu. Nah, ketika kita membicarakan suasana tempo dulu, jadi banyak kenangan yang langsung muncul ya di benak kita. Ada yang teringat permainan petak umpet, terus juga kelereng, congklak ataupun layang-layang untuk bisa menentukan kiri kanan agar tidak miring gitu kan, layang-layang pendengar. Tentunya itu kenangan indah tersendiri untuk kita. Ada juga yang merindukan acara televisi yang selalu ditunggu setiap pagi gitu kan, di akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Nah, dulu hiburan yang mungkin tidak banyak seperti sekarang. Namun justru karena keterbatasan inilah banyak orang yang merasa pengalaman yang didapat menjadi lebih berkesan. Jadi menonton televisi dilakukan bersama-sama, terus juga bermain dilakukan secara langsung dengan teman sebaya kita. Bahkan obrolan sederhana di teras rumah bisa berlangsung selama berjam-jam. Nah, perbedaan dengan saat ini, ketika hiburan tersedia tanpa batas melalui internet ataupun media digital, tentunya banyak orang yang punya pilihan tersendiri ya. Jadi tidak sedikit juga orang yang merasa hubungan sosial merasa menjadi lebih renggang dibandingkan sebelumnya. Nah, kerinduan ini terhadap masa lalu seringkali muncul karena adanya pengalaman yang terbentuk, masa-masa penting dalam kehidupan seseorang. Masa kecil, masa sekolah, ataupun ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang kini sudah jarang ditemui gitu pendengar. Dan pada akhirnya yang dirindukan mungkin bukan sekedar benda, tempat ataupun kegiatan tertentu, melainkan suasana kebersamaan dan rasa bahagia yang pernah menyertainya. Oke, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Ada Bung Ray di Cibinong. Halo Bung Verly, halo juga untuk Bung Ray. Saya sangat rindu tempo dulu, suasana di mana sungai airnya bersih dipakai untuk mandi. Tapi sekarang sawah menguning, luas membentang, pepohonan yang menghijau, terus juga permainan tradisional anak-anak yang sekarang nyaris hilang. Oke, bahkan memang hilang. Terus juga momen saat remaja pun sangat senang ya, ketika menerima surat cinta dari kekasih terasa deg-deg plus katanya. Baik, seperti lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Ini dikorek dari pengalaman ya. Begitu Bung Verly, terima kasih sharing indahnya Bung Ri. Masa-masa indah ya. Kalau permainan dulu mungkin kita pernah bermain gangsing gitu kan. Tentu seru bermain bersama dengan teman-teman sebaya. Oke, juga ada Hamid di Bogor. Selamat malam. Selamat sore Kak Eca Hamid. Oke, turut bergabung ya di Jakarta Sore Ini. Baik, hal apa yang paling dirindukan pada masa lalu? Aku inginnya bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga dan juga masih lengkap, masih ada papa mamaku. Baik, jadi aku pengen jadi anak kecil lagi yang selalu diberikan kebahagiaan, kasih sayang, dan dimanja oleh kedua orang tuaku. Jadi kenangan yang paling dirindukan tempo dulu adalah suasana weekend bersama dengan keluarga. Kadang kedua orang tua mengajak putra-putrinya pergi jalan-jalan ke laut saat papaku bertugas di Lampung ya, Sumatera Selatan. Dan di situ ada satu restoran di tepi laut, sate dan sop kambing. Tentu nikmat ya, kebahagiaan juga tentunya. Kita bisa sambil mancing, biasanya acara makan malam. Jadi baru kemarin ini diwak kakak adik bernostalgia. Jadi ramai seru kalau mengingat masa lalu. Terima kasih cerita pada masa lalunya. Baik, terima kasih sharingnya untuk Kak Jamit. Tentunya kenangan yang indah ya. Jadi kita tidak ingin mencari yang kesedihan, kita mencari kebahagiaan dari nostalgia tersebut. Kak Eca, mohon maaf ya jika ada hal itu terjadi. Baik, tentu pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin berbagi dan juga sharing terkait dengan cerita Anda di sore hari ini. Jadi dengan konteks mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu, tentunya punya alasan masing-masing tersendiri. Nah, pertanyaannya, hal apa yang paling Anda rindukan pada masa lalu? Boleh berbagai poin dari makanan, tempat, terus juga orang-orang, berbagai hal ya.

0: sesuai dengan masa lalu. Di kedua line telepon kami tunggu di 021-344-0696 dan 021-344-1499 dan juga di WhatsApp yang masih kami buka di 0811-7972-7912.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Rimar dengan waktu dan perhatian. Baik, berkarya masih di kebersamaan kita Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, berkarya masih dengan topik kita di sore hari ini dengan topik ya, mengapa banyak orang merindukan suasana tempo dulu. Nah, tentunya senang bisa hadir kembali ya dengan aktivitas kita yang dulu pendengar. Dan juga mungkin ada juga pernah mendengar ungkapan bahwa manusia sering merindukan masa yang tidak bisa kembali. Nah, ini ungkapan ya, tampaknya masih relevan hingga saat ini. Di tengah kemajuan zaman, banyak orang yang justru merasa semakin sering mengenang masa lalu. Ada yang merindukan sekolah, terus juga akhirnya mengajak reunian kawan-kawan kan pendengar, terus juga permainan bersama dengan teman-teman, perjalanan pulang kampung, hingga momen sederhana berkumpul dengan keluarga tanpa gangguan teknologi. Jadi semua ini menjadi bagian dari memori yang membentuk perjalanan hidup seseorang. Dan para ahli menyebut bahwa nostalgia ini memiliki manfaat psikologis pendengar. Jadi ketika mengingat pengalaman yang menyenangkan di masa lalu, ini seseorang dapat merasa emosi positif yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan bahagia. Karena itulah kenangan lama seringkali terasa begitu bahagia. Meskipun demikian, penting juga diingat bahwa setiap generasi memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi masa lalu memberikan banyak pelajaran, sementara masa kini menghadirkan berbagai peluang yang bisa kita manfaatkan ya untuk masa depan kita. Barangkali juga perlu kita lakukan bukan memilih antara masa lalu ataupun masa kini, melainkan membawa kita nilai-nilai baik dari masa lalu ke dalam kehidupan kita saat ini pendengar. Jadi bukan hal yang negatif, yang bad vibe gitu kan, kita bawa ke masa kini, tapi masa-masa ini ataupun nilai-nilai baik dari masa lalu ke masa kini. Jadi seperti menjaga kebersamaan, mempererat hubungan sosial, gotong royong, dan juga meluangkan waktu kita untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah pendengar, jika mengenang masa lalu saat ini, hal apa yang paling Anda rindukan ya? Masih kami tunggu tentunya cerita dari Anda dan pengalaman Anda di Dialog Jakarta sore ini. Baik, kita akan sapa ada Ibu Tari di Banten. Selamat malam. Malam ya. Baik, Ibu Tari. Iya. Apa yang paling merindukan masa lalu? Assalamualaikum. Ma Verly. Waalaikumsalam, Ibu Tari. Iya. Dan salam ya untuk kawan-kawan dan kru. Baik. Masa lalu yang indah, penuh kenangan manis yang tak terulang kembali. Senang jalan-jalan ayah bundaku memanjakan aku. Pernah sakit, nggak pernah sakit gitu ya. Prestasi di sekolah juga bagus. Terus juga ketika ayah bunda tiada, nenek bergantian memanjakan aku. Baik. Iya, kemudian dan lain-lainnya ya. Terima kasih untuk sharing indahnya Ibu Tari. Semoga kenangan indah bisa terus dibawa dalam hidup kita. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berbagi keindahan masa lalu ataupun kenangan masa lalu yang dirindukan, bisa berbagi cerita dan pengalaman Anda ya di Dialog Jakarta sore ini melalui kedua line telepon 0213440696 dan 3441499, dan juga di WhatsApp yang masih kami buka di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saat yang masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perakirawan Siti Fadila. Silakan, rekan Siti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Damayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, berikut itu dia untuk update perakiraan cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta.

0: Aduh, hujan terus banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
4: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut nggak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
3: Kamu tahu nggak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
4: Terus sekarang?
3: Sekarang aku justru nyesel karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
4: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
3: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
4: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
3: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
5: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
6: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Sugar Babes with Shape of My Heart featuring Sting. Baik pendengar, kita akan sapa sebelum nanti kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 3. Ada Mom Agung di Bekasi Kota. Iya, memang saya orang jadul, jadi bisa merasakan antara dulu dan sekarang. Kalau dulu adem, jarang ribut ya, sedang pangan juga tidak terlalu mahal. Jadi saya mengharapkan suasana tenang dan harga bisa terjangkau dari golongan menengah sampai dengan ke bawah. Terima kasih untuk responnya Mom Agung ya. Dan juga terima kasih bagi pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami di malam hari ini dalam dialog Jakarta sore ini. Baik, terima kasih ya. Dan sebentar lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu dari orang BPK ini, Bu. Yang terima uang siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur.

0: Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
3: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
2: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
4: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
2: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
7: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
8: Artinya mau ziarah di sini ya?
7: Iya, ziarah.
8: Rombongan dari
7: 74 KBH Al-Mabrur ini.
8: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
7: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
6: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah,

0: namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
3: Karena pada apa bu atau bagaimana?
4: Sudah tanggal 24 Mei.
3: Masih baru sampai sana.
4: Bukan. Sudah mau dikasih ke wudhu.
3: Di tempat di sisa.
4: Dari WC nggak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
5: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
6: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
5: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
7: Ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
8: Unta.
7: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
5: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
9: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
10: Waktu keluarmu sama bagaimana?
9: Sama kan?
10: Kuat, kuat di beliau?
9: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Waktu ajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
10: Dibadalkan?
9: Buat melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
10: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar.
9: Insya Allah, sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
5: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
11: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
5: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: The idea has endured for 250 years.
14: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
15: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
14: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
16: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
14: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
16: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
14: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
1: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
8: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
17: To be honest, I don't get that nervous.
18: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
17: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
8: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino, mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
18: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
19: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
8: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: menanti. 91,21 RRI Jakarta, Elu dengan Pergi Untuk Kembali. Ia menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan Saferly Jan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga sebagai penyambung kebersamaan kita, kita akan segera mendengarkan Mimbar Agama Katolik edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan tema yang diangkat adalah Transfigurasi Yesus, Penampakan Kemuliaannya, bersama dengan narasumber Maria Suprihatin sebagai penyuluh agama Katolik. Selamat mengikuti.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali rasanya saya, Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, bisa kembali hadir menemani Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI dalam program Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan renungan malam ini, marilah kita berdoa kepada Allah atas penyertaannya sepanjang hari ini, dan juga kita berdoa agar kita dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan malam ini dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua penyertaanmu kepada kami. Mulai dari kami membuka mata kami dengan kehidupan yang kau berikan, hingga penyertaanmu dalam pekerjaan dan aktivitas kami hari ini. Ampunilah kelalaian dan dosa kami hari ini yang kami lakukan kepadamu dan sesama kami, baik yang kami lakukan secara sadar maupun yang tanpa kami sadari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga renungan malam ini yang akan mengantarkan kami pada peristirahatan setelah melakukan aktivitas hari ini. Kiranya firman-Mu dan renungan yang kami dengarkan malam ini sungguh dapat kami resapi dan kami pahami, hingga mengantarkan kami pada perwujudan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Injil Matius dari bab 17 ayat 1 sampai dengan 9 mengisahkan tentang transfigurasi Yesus, yaitu di mana Yesus menampakkan kemuliaan ilahinya di hadapan tiga muridnya. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di Gunung Tabor. Dan pada saat disitulah Yesus berubah rupa dan menampakkan kemuliaan ilahinya di hadapan mereka. Bersama dengan Yesus, ketiga muridnya melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Mengapa kedua tokoh tersebut, yaitu Musa dan Elia? Karena Musa dan Elia adalah dua tokoh yang menjadi tanda atas semua kisah dalam Perjanjian Lama, di mana Musa mewakili hukum Taurat, sementara Elia mewakili para nabi. Maka kehadiran Musa dan Elia dapat dikatakan sebagai perwakilan dari semua kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yesus menampakkan kemuliaan ilahinya. Bacaan ini diambil dengan berpedoman pada perbincangan Yesus bersama dengan Musa dan Elia, di mana yang mereka perbincangkan adalah Yesus mengatakan tentang kepergiannya ke Yerusalem. Kepergian Yesus ke Yerusalem bisa dikatakan sebagai eksodus atau dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Indonesia sebagai keluaran, di mana kitab Keluaran merupakan kisah dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, keluar dari masa perbudakan. Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Bangsa Israel selama 40 tahun mengembara di padang gurun menuju ke tanah terjanji, hingga akhirnya mereka masuk ke tanah terjanji. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Allah. Dan bahkan ketika Musa berdoa di atas gunung sambil menunggu hukum Taurat, mereka atau bangsa Israel imannya goyah. Lantas mereka menyembah berhala. Israel tidak setia kepada Allah. Namun sekarang kita melihat Israel yang baru, yaitu Tuhan Yesus yang setia kepada Bapanya. Maka setelah kejadian ini, di mana Yesus menampakkan kemuliaannya, Yesus tidak lagi tinggal di Galilea, di mana Yesus sering membuat mukjizat. Tetapi setelah itu, Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita, marilah kita mendengarkan lagu-lagu rohani yang mengantarkan dan membawa kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat.

0: umur hidup.
1: Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan lagu-lagu rohani, mari kita lanjutkan permenungan kita. Dari bacaan ini, kita diminta melihat hubungan Israel yang lama dengan Israel yang baru. Kisah perjalanan bangsa Israel diwarnai dengan penderitaan dan diwarnai dengan padang gurun. Sama dengan Yesus, ketika Yesus hendak masuk Yerusalem. Artinya, Yesus sudah siap untuk memasuki fase-fase penderitaannya. Siap untuk mengikuti kehendak Allah dan setia menjalankan kehendak Bapa dengan mengalami sengsara, penderitaan, dan wafat di kayu salib dan dibangkitkan dari antara orang mati. Melalui bacaan ini, kita diajak untuk melihat dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam padang gurun. Maka, padang gurun dapat digambarkan sebagai manusia lama kita yang penuh dengan dosa. Sehingga kita diajak untuk meninggalkan kebiasaan lama kita dan kehidupan lama kita dengan terlahir baru kembali melalui pertobatan. Maka sebagai orang Katolik, konsekuensi melekat dalam diri adalah penyangkalan diri, mau meninggalkan manusia yang lama, kebiasaan lama, dan terlahir baru melalui pertobatan. Maukah kita memasuki kota Yerusalem yang penuh tantangan dan cobaan bersama Yesus? Sebagai orang Katolik, kita harus percaya kepada Yesus yang mengajarkan kita akan salib kehidupan. Kita diajak untuk berani, setia meskipun berat dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk berani berjalan meskipun masa depan tidak sepenuhnya jelas. Kita diajak untuk melakukan pertobatan sejati dengan tuntunan Sabda Kristus dan Roh Kudus, sehingga setiap keputusan dan cara kita bertindak yang kita lakukan senantiasa mencerminkan kekayaan dan kedalaman iman kita, serta harapan dan kepercayaan kita kepada Allah yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Sebagai pertanyaan refleksi dari permenungan kita malam ini, apakah aku membiarkan Tuhan menuntun hidupku? Ataukah aku hanya mencari Tuhan hanya untuk meneguhkan semua rencana pribadiku? Permenungan dari pertanyaan refleksi ini dapat kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Apa jawaban kita yang akan kita berikan kepada Tuhan? Semoga renungan dan permenungan kita ini membawa kita kepada kedalaman iman kita. Terpujilah Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada, setelah kita bersama-sama mendengarkan renungan dan permenungan diri kita, marilah kita akhiri renungan malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu dalam renungan dan permenungan kami malam ini. Kiranya kami mampu melalui padang gurun kehidupan kami, dan bersama Yesus kami juga dimampukan untuk memasuki kota Yerusalem kami yang penuh tantangan dan cobaan, dengan setia dan berani memanggul salib kehidupan kami masing-masing. Kiranya permenungan malam ini dapat membawa kami pada kedalaman iman, harapan, dan kepercayaan kami kepada-Mu yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Bapa, setelah sama-sama mendengarkan dan melakukan permenungan ini, kami akan kembali beristirahat malam. Biarlah istirahat malam ini memberikan kedamaian dalam tubuh dan jiwa kami. Biarlah istirahat malam ini kami dapat melepas semua kelelahan kami. Dan berkati istirahat kami malam ini, hingga dengan restu-Mu kami boleh bangun kembali esok hari dengan keadaan yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, karena satu dan lain hal tidak dapat beristirahat pada malam ini dan masih harus melakukan aktivitas lainnya. Berkatilah dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, doa malam ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam renungan mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan ini membawa kita pada kedalaman iman, harapan, dan kepercayaan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kita semua. Saya Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, undur diri. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Roh 1, Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Roh 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Farid Kurniawan bisa hadir lagi untuk Anda ya, menemani istirahat malam Anda di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kali ini di Jakarta malam ini ya, ada cerita apa nih yang terjadi di hari Jumat ini? Boleh silakan Anda share di 08 11 79 72. Nanti juga akan ada drama radio, kemudian juga nanti akan ada obrolan komunitas. Dan karena hari ini adalah Jumat minggu kedua, akan kami hadirkan nanti Disco Berry ya, untuk Anda yang kangen mungkin sama lagu-lagu disco zaman Anda muda dulu, zaman Anda muda lagi, zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an awal. Akan kami hadirkan Disco Berry malam hari ini mulai jam 9 sampai dengan jelang tengah malam nanti. Silakan Anda berbagi pendengar di 08 11 79 72, ataupun juga yang mau telepon boleh juga di 021 344 0696.

juga sekarang ini lagi ada di jalan begitu ya, menuju ke tempat tinggal Anda, atau mungkin yang mau jalan dulu mungkin sama teman-teman begitu ya. Semoga dilancarkan perjalanannya. Kalau tadi sih saya menuju ke studio relatif lancar ya, karena memang di Bundaran HI kalau nggak salah masih ada aksi penyampaian pendapat begitu. Dan untuk yang ke arah mana tuh ya, depan Gambir tuh, Merdeka Timur, kemudian juga Merdeka Selatan, Merdeka Barat, ini relatif lancar untuk malam hari ini. Untuk Anda yang masih ada di jalan, sekali lagi semoga dilancarkan perjalanan Anda. Dan kalau mungkin Anda ingin share juga kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi, sampaikan di Jakarta malam ini ya, 08 11 79 72. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak drama radio yang kali ini akan bersama dengan teman-teman dari RRI Ranai. Judulnya adalah Kaya Dalam 7 Menit.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tua sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: say. Dok bukan dalam negeri, us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
1: Long ada agi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
0: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
0: Transfer? 2 juta lagi ikut transfer.
2: Berani no. banget kamu.
1: Serius, Us?
0: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
2: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
1: Au, grup ya? Bube jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
0: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
1: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
1: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us is.
0: Oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
0: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan benda ciri-ciri doh.
2: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Bepak woy.
2: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
1: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu is bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
0: Berarti dice ya as. Oh, supaya kita ni cepat kaya.
2: Ada us is.
0: Mendekat.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
1: Yo, ke as.
2: Iya.
1: Berarti, ndak bisalah kita jadi sultan 7 menit as.
2: Bisa.
0: Serius ikil as.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita akan masuk ke obrolan komunitas pendengar. Temanya adalah menembus batas membuka talenta. Yang jelas program pengembangan seni dan kreativitas di berbagai daerah ini terus didorong ya, untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda dalam eksplorasi bakat mereka, baik di bidang seni tradisional maupun modern. Dan kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus juga ruang ekspresi yang mendorong keberanian untuk mencoba hal baru, mengasah kemampuan, serta juga membangun kepercayaan diri melalui berbagai pelatihan, pertunjukan, kolaborasi lintas komunitas, dan melalui pendekatan yang inklusif diharapkan mampu menjebatani potensi lokal agar dapat berkembang lebih jauh dan dikenal lebih luas, sekaligus juga memperkuat identitas budaya di tengah arus globalisasi tentunya. Untuk itu pendengar, kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Mbak Egyanti Riantika. Ini adalah PIC Sanggar Seni Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Pusaka Indonesia, yang juga ternyata adalah seorang pekerja begitu, ataupun juga karyawan begitu ya. Selamat malam Mbak Egi.
1: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya Mbak Egi?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah baik. Kegiatan-kegiatan gimana Mbak Egi, lancar?
1: Alhamdulillah kemarin digital fest lancar ya.
0: Oh, oke. Okay. Kemarin ini perform atau gimana?
1: Ya, saya ikut tampil juga.
0: Ih, luar biasa. Berapa lama tuh Mbak waktu itu untuk nyiapin perform kemarin tuh?
1: Kemarin itu kurang lebih 1 bulan ya.
0: Oh, 1 bulan. Lumayan lah ya. Lumayan matang begitu persiapannya. Tapi biasanya kalau untuk tampil ini atau untuk perform, idealnya latihannya berapa lama sih Mbak Egi?
1: Idealnya sih memang seenggaknya 1 bulan ya. Maksudnya.
0: Minimal sebulan.
1: Tapi
0: ya?
1: Sebelumnya juga ada yang 3 bulan juga.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Itu lebih matang lagi kalau misalnya 3 bulan begitu ya. Oke, okay. Mbak Egi, kalau Mbak Egi sendiri nih, awalnya terlibat bersama dengan Pusaka Indonesia, dan kemudian akhirnya di situ jadi PIC untuk Sanggar Seni Jawa Barat, gimana Mbak Egi?
1: Wah, itu juga sebenarnya saya nggak nyangka juga ya Mas ya. Hmm. Karena kan niat saya masuk pusaka kan memang untuk aktualisasi diri ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu, sesuai dengan visinya Pusaka Indonesia itu sendiri kan Mas ya. Ketika itu saya seperti kayak yang saya bisa lebih aktif lagi seperti itu. Nah, Pusaka Indonesia itu baru buka sanggar ya udah gitu kan, saya ikut aja yang bisa saya lakukan gitu kan. Meskipun sebenarnya saya jujurnya tuh nggak tertarik sih untuk menari gitu.
0: Oh,
1: kan
0: gitu.
1: Cuman ya udah gitu. Serius saya nggak ini ya, ibu saya gitu kan, nenek saya sama sepupu saya itu seorang penari juga dulunya.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Dan saya melihat mereka gitu kan, cuman kan emang pembawaan saya yang tomboy gitu, jadi saya nggak ada minat lah gitu. Tapi ketika pas di pusaka itu sendiri gitu kan, oh ya udah gitu kan, itu kesempatan yang bisa saya lakukan gitu kan, daripada bengong-bengong aja masuk komunitas tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan ya Mas ya. Akhirnya ya udah saya ikut aja gitu ya. Ternyata mungkin emang ada bakat juga gitu kan, secara motorik saya juga ternyata ada kepekaan motorik tubuh ya gitu kan, dan kepekaan irama juga saya ada karena emang ayah saya juga kan seorang pemusik. Jadi jadi ya ketika melakukan menari itu ya dilihat oleh teman-teman di sana, pengurus di sana gitu kan, saya punya potensi itu, jadinya sampai sekarang saya jadi PIC Sanggar Tari.
0: Tapi kalau dari awalnya Mbak Egi ini sebenarnya adalah nggak menekuni dunia tari begitu ya, kemudian setelah bisa dibilang dewasa lah ya, kemudian baru nyemplung ke dunia tari, nggak susah tuh Mbak Egi?
1: Dari diri saya sih yang saya sadari ya, saya nggak punya mental block Mas.
0: Jadi gitu open kan, aja gitu ya, mau ngapain ayo gitu.
1: Meskipun saya tomboy gitu kan, nggak tertarik dengan nari, tapi ternyata diri saya tuh nggak ada penolakan sama sekali gitu untuk melakukan ini gitu kan. Justru itulah yang membuka saya sendiri aja terkejut dengan diri saya gitu loh Mas.
0: Ternyata bisa gitu ya.
1: Gitu, ini talenta yang nggak saya sangka-sangka sih, yeah, gitu kan, yeah. bisa terjun jadi penari seperti
0: tapi
1: itu.
0: Tapi berarti abis itu setelah didaulat oleh Pusaka Indonesia sebagai PIC ya untuk Sanggar Seni Jawa Barat, ini jadi sering latihan dong atau mungkin cari referensi atau gimana?
1: Ya kita kebetulan karena kan memang ya bakat itu kan modal ya mas ya gitu kan.
0: Setuju.
1: Tetap kerja keras gitu kan yang akan mematangkan itu semua gitu kan. Nah kita tuh kita ada gitu kan tenaga ahli yang melatih kita menari.
0: Oh I see. Seperti itu. Jadi memang ada pelatihnya gitu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Nah terus gimana penyesuaiannya tuh? Karena kan memang walaupun sudah akrab dengan dunia tari tadi ya dari orang tua dan juga nenek tadi kalau nggak salah, kemudian juga sama teman-teman juga tentunya dari Pusaka Indonesia. Gimana tuh perkembangannya sampai akhirnya terus sekarang ini berarti di Pusaka Indonesia konsernya adalah untuk di bidang tari begitu ya, Mbak Igi ya?
1: Iya betul. Jadi setiap ada kesempatan apapun kita tetap menerima begitu ya untuk berlatih, untuk menambah pengalaman kita juga karena kan ya itu ya tetap balik lagi pengalaman gitu kan kerja keras itu kan yang akan membentuk sebuah bakat menjadi hal yang luar biasa.
0: Nah ini kalau tadi saya tertarik dengan pernyataan dari Mbak Gi yang bilang kalau saya tuh nggak punya mental block gitu, sementara kalau banyak orang yang kayaknya dengar atau mencoba hal baru tuh kayak aduh jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, kayaknya saya bukan di situ deh gitu. Kan banyak yang kayak begitu tuh. Gimana tuh Mbak Egi untuk biar kita paling enggak memperkecil begitu ya mental block, jadi kita tuh enggak ragu atau enggak takut untuk mencoba hal baru. Apa yang bisa disampaikan Mbak Egi?
1: Kalau saya banyak orang yang bilang kan kita harus suka dulu gitu kan Mas ya. Kalau untuk menyelami sesuatu kita harus suka dulu gitu kan. Tapi ternyata di diri saya gitu kan, ternyata sikap rendah hati gitu kan, sikap netral itu ternyata yang lebih membuka diri gitu dari semua peluang. Jadi justru ketika kita membatasi diri dengan oh saya nggak suka ini, saya suka ini gitu kan, itulah yang justru malah membatasi diri kita gitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu gitu.
0: Jadi kuncinya adalah jangan nolak dulu gitu ya.
1: Iya betul, jangan nolak dulu.
0: Itu tuh. Tapi untuk bisa begitu apa yang dilakukan, Mbak? Karena kan kadang-kadang ada orang yang kita tuh harus sadar dengan kemampuan diri kita gitu. Jadi kalau memang kita sadar kayaknya kemampuan saya nggak di situ deh. Itu gimana tuh, Mbak?
1: Kita mau atau enggak gitu,
0: Mbak? Oh iya. Setuju.
1: Ketika kita udah mau gitu kan, meskipun kita ada mental block gitu kan. Kalau kita masih mau melakukan, itu pasti ada kayak semacam insight dari pengalaman itu gitu.
0: Iya. Jadi yang penting mau dulu, abis itu nanti pasti ada cara lah ya gitu ya Mbak ya, untuk kita bisa betul. Yang tadinya mungkin nggak terlalu suka, terus kemudian mulai dikit-dikit suka, akhirnya jadi mencintai begitu ya.
1: Betul.
0: Berarti kalau Megi sendiri ini aktif di Sanggar Seni di Pusaka Indonesia sudah berapa lama, Mbak Megi?
1: Kurang lebih aktifnya ya, tuh setahunan ini.
0: Oh sebenernya. Setahunan ini, oke. Tapi udah banyak perform ya?
1: Perform sampai sekarang sih belum terlalu banyak sih Mas. Tapi ya lumayan menambah pengalaman saya sih.
0: Iya, karena apalagi dengan kesibukan sebagai seorang karyawan swasta gitu ya, kemudian juga nari, kemudian juga berkomunitas, itu kan kayak butuh butuh effort juga gitu. Gimana tuh cara bagi waktunya, Mbak Egi?
1: Untuk waktu sih ya kalau kantoran biasa ya Senin sampai Jumat seperti itu. Jadi Sabtu Minggu tuh kebanyakan emang saya manfaatkan untuk kegiatan di Pusaka Indonesia. Satu sih yang paling penting sih Mas.
0: Apa tuh?
1: Saya tulus atau enggak menjalaninya.
0: Kalau kita
1: tulus ngejalaninnya, ya saya juga berproses ya. Awalnya saya juga masih mengeluh gitu kan. Aduh gitu kan, waktu saya cuma segini, saya perlu saya perlu rebahan juga gitu kan, yeah. Kayak gitu kan. Ternyata makin kesini gitu kan, ketika saya mendapatkan insight banyak, kan, pengalaman banyak, dan justru mengasihkan.
0: Gitu. Nah tadi tuh kalau kuncinya adalah tulus untuk melakukan sesuatu. Tandanya kita sudah tulus mengerjakan sesuatu ya. Kalau tadi mungkin awalnya adalah dengan terpaksa gitu kan, kita mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, tapi kemudian akhirnya seiring berjalannya waktu, kok ternyata saya seneng ya, kok ternyata enak gitu ya, dan akhirnya jadi tulus. Apa tandanya kalau kita sudah menjadi tulus dalam mengerjakan sesuatu yang kita geluti?
1: Nggak mengeluh, Mas.
0: Oh, nggak ngeluh ya? Iya, betul.
1: Biasanya kan saya, kayaknya besok Sabtu nih, gitu kan. Enaknya saya rebahan nih, gitu kan. Tapi ternyata saya menantikan itu, gitu. Aku ada latihan lagi nggak ya?
0: Iya.
1: Itu lucu sih ya, Bang, prosesnya.
0: Itu setelah berapa lama tuh akhirnya bisa menemukan itu?
1: Enggak, kalau buat saya sih enggak terlalu lama ya itu. Karena kan memang posisi saya netral ya. Menari ini saya sudah netral gitu. Jadi enggak ada keterpaksaan. Tapi untuk menyesuaikan dengan kebiasaan saya yang biasa lakukan sebelumnya itu kurang lebih sebulanan sih.
0: Sebulanan ya. Kemudian baru masuk gitu. Oke, baik, Mbak Egy, nanti kita akan ngobrol lagi ya, lanjutin ngobrol tentang menembus batas membuka talenta. Anda pendengar yang mungkin ingin tanya-tanya ke Mbak Egy nih, seorang karyawan swasta PIC Sanggar Seni Jawa Barat di Komunitas Pusaka Indonesia, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda ke 0811 7972 7912. Kita akan lanjutkan kembali nanti obrolan komunitas bersama dengan Mbak Egyanti Riantika dari Pusaka Indonesia.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta malam ini.
3: Kita lanjutkan kembali pendengar obrolan komunitas, kali ini masih bersama dengan Mbak Egyanti Riantika, seorang karyawan swasta PIC Sanggar Seni Jawa Barat di Komunitas Pusaka Indonesia. Mbak Egy, kita lanjutkan kembali ya Mbak Egy ya. Tadi sudah cerita awalnya gimana yang tadinya gak membayangkan akan menggeluti tari, tapi kemudian akhirnya setelah bergabung di Komunitas Pusaka Indonesia, akhirnya menjadi PIC Tari Jawa Barat malah begitu ya. Mbak Egy, kalau dibilang seberapa besar peran bakat dibandingkan dengan usaha dalam kita mengembangkan potensi kita, Mbak Egy?
4: Oh, jelas usaha ya, Mas ya. Jadi memang ya seperti saya sampaikan tadi gitu kan, bakat itu kan memang dikatakan memang modal ya, potensi dari diri kita gitu. Cuman kan untuk menemukan itu gitu kan, untuk bisa membuka itu, kita harus melakukan sesuatu kan, Mas.
3: Setuju.
4: Seperti itu, dan melakukan saja itu ya kita nggak bisa jadi mediocre juga gitu kan.
3: Iya.
4: Jadi kita ya tetap harus yang menjadikan seorang ahli itu kan dengan kerja kerasnya mereka kan, Mas.
3: Betul. Yang penting ada kemauan buat berusaha begitu ya.
4: Iya, konsistensi sih, balik
3: konsistensi,
4: lagi.
3: Ini betul.
4: Saya ngomong untuk diri saya juga sih.
3: Iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari pendengar kami yang sudah terkirim, ada dari Marina. Selamat malam, karena saya kebiasaan siaran pagi ya. Banyak orang muda yang sekarang ini lebih tertarik dengan konten digital dibandingkan dengan seni budaya. Bagaimana menurut Mbak Egy?
4: Oh, kalau menurut saya justru nggak bisa dipisahkan seperti itu ya, Mas ya, karena untuk konten budaya pun bisa dijadikan digital. Benar gak, Mas?
3: Iya.
4: Ya kan? Seperti itu. Justru itulah kesempatan kita untuk mengenalkan budaya Indonesia ke generasi muda.
3: Yeah.
4: Bukan generasi muda aja, tapi ke seluruh masyarakat ya, Mas ya. Supaya Indonesia sekaya ini loh. Semenarik itu loh budayanya. Seperti itu.
3: Okay. Berikutnya ada juga dari Kakak Puja yang ada di Bintuni, Papua. Selamat malam. Mau bertanya, mulai bakat dalam tari seni di usia berapa dan apakah sampai sekarang masih menggeluti tari buat Mbak Egy?
4: Waduh. Saya untuk menari, tadi saya bilang saya tidak tertarik dengan menari.
3: Iya, awalnya enggak ya, Mbak.
4: Disangka-sangka. Ternyata di umur saya yang saat itu 39 tahun, ternyata saya menyadari saya punya bakat tari.
3: Oke. Okay. Iya, enggak ada kata terlambat ya, Mbak Egy ya. Mau usia berapapun, betul, ketika kita menemukan sesuatu yang baru dan kita tulus menjalaninya, ya jadilah itu, gitu ya.
4: Ya, betul, Mas.
3: Iya. Baik, kemudian ini kan kurang lebih tadi dibilang sudah sekitar setahunan ya, berarti menggeluti tari bersama dengan Komunitas Pusaka Indonesia. Apa pelajaran paling berharga yang Mbak Egy dapetin?
4: Sikap diri ya, Mas ya.
3: Sikap diri, maksudnya
4: diri
3: gimana tuh?
4: Iya, sikap mentalnya kita.
3: Okay.
4: Dalam menghadapi sesuatu. Jadi contoh pengalaman saya membuka talenta menari saya di sini gitu kan. Ternyata tidak memiliki mental block menerima tidak menolak sesuatu seperti itu, dan mau melakukan, menjalankan tanpa mengeluh gitu kan, itu ternyata berperan penting untuk pengembangan diri saya.
3: Oke. Baik. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Mbak Sinta. Selamat malam buat Mbak Sinta. Izin bertanya ke narasumber. Saya tertarik dengan tari. Kalau misalnya lihat orang nari seneng, tapi kalau untuk mulai kayaknya kok susah ya. Gimana tuh caranya?
4: Caranya mungkin di sekitar daerah tempat Mbak ada sanggar-sanggar tari, atau mungkin bisa mampir ke Pusaka Indonesia.
3: Oh, iya?
4: Di daerah Mbak seperti itu, kita bisa, kalau misalnya Mbak minat silakan menghubungi Pusaka Indonesia seperti itu.
3: Tapi kalau Mbak Egy sendiri latihan narinya tuh di Pusaka Indonesia berapa kali, misalnya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali gitu?
4: Seminggu sekali sih Mas.
3: Seminggu sekali ya.
4: Yang dengan pelatih ya. Tapi untuk mandiri memang itu sesempatnya saya lakukan. Karena apalagi kan kalau misalnya ada menjelang mau tampil ya. Seperti itu kan kita nggak bisa gitu hanya mengandalkan pertemuan seminggu sekali kayak
3: setuju,
4: gitu ya
3: Mas. Setuju. Berikutnya ada juga dari Mbak Dian. Selamat malam Mbak Dian. Bertanya ke narasumber, apakah seseorang yang nggak punya bakat seni dari kecil masih bisa berkembang dan berprestasi di bidang seni kalau baru mulai belajar saat dewasa?
4: Ya betul, kerja keras. Itu yang paling penting, usaha.
3: Usaha, kerja keras.
4: Bisa
3: ya?
4: Kok, betul.
3: Oke. Tapi kerja keras yang seperti apa yang menurut Mbak Egy itu akan works gitu dengan apa yang baru kita geluti setelah kita usianya dewasa?
4: Balik lagi ya, satu paket sih Mas ya, dengan sikap mentalnya kita loh Mas. Kalau misalnya kita udah mental block duluan, gitu kan, wah susah nih gitu kan, wah apa nih gitu kan, itu menurut saya sulit sekali gitu untuk diri kita bisa berkembang, karena diri kita yang mensabotase kan ibaratnya.
3: Oke. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Grace yang ada di Manado. Selamat malam buat Mas Penyiar dan juga Mbaknya. Pertanyaan saya, apa lebih bagus buat konten seni budaya? Karena lewat konten digital seni dan budaya itu sudah kita perkenalkan secara langsung, dan lebih mudah malah memperkenalkannya lewat konten digital. Gimana tuh Mbak Egy?
4: Oh ya, kita sedang merencanakan untuk membuat konten itu Mas. Jadi ditunggu saja di Instagramnya Pusaka Indonesia ya.
3: Oke. Kapan tuh kira-kira? Soon atau gimana?
4: Belum tahu Mas.
3: Belum tahu ya. Tapi lagi disiapin ya.
4: Oke, baik.
3: Kalau tadi ya pengalaman Mbak Egy dengan Pusaka Indonesia dan sekarang ini menjadi PIC Sanggar Seni Jawa Barat yang tadinya nggak kepikiran sama sekali untuk nari gitu ya, dan dibilang juga tadi tomboy gitu dulunya. Ini kalau pengalaman ini nih bersama dengan Pusaka Indonesia, gimana pengalaman tersebut mengubah cara Mbak Egy memandang potensi diri dan orang lain?
4: Wah, iya sih. Selama di Pusaka Indonesia ini benar-benar kayak mengubah sikap diri saya sih Mas. Jadi saya apapun itu sekarang gitu kan, saya mengusahakan diri untuk tidak menolak dulu. Seperti itu. Biasanya kan saya juga kan kadang suka memperkirakan gitu kan. Oh iya, saya kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Ya gitu kan Mas. Gitu kan. Kayaknya nggak bisa deh. Ah ya udahlah gitu kan, nggak usah lah gitu kan. Tapi ternyata sekarang, oh bentar dulu gitu kan, saya harus netral nih gitu kan. Bisa nggak nih gitu kan, kalau bisa ya udah lakukan aja dulu kayak gitu. Itu sih yang ngubah saya banget sih.
3: Oke. Kemudian ada juga dari Mbak Ratna. Selamat malam untuk Mbak Ratna. Gimana caranya ngajarin anak-anak kita biar cinta sama seni budaya tradisional, khususnya seni tari, Mbak Egy?
4: Yang paling mudah dulu sih, kalau saya pikir exposure dari konten mungkin seperti itu. Dengan mendengarkan musik-musik daerah atau yang bisa masuk ke anaknya seperti itu. Karena saya juga kan kalau misalnya saya balik lagi ke diri saya ketika kecil gitu kan, ayah saya sama orang tua saya, keluarga saya gitu kan, mengenalkan saya dengan tarian, mengenalkan dengan mengenalkan musik gitu kan, itu dengan exposure sih. Seperti itu.
3: Okay,
4: meskipun saya nggak minat ya, tapi ternyata terbukanya baru di umur ini.
3: Okay. Nah, terus komentar dari orang tuanya Mbak Egy nih, kan dulu nari juga gitu ya. Setelah sekarang ini Mbak Egy menjadi PIC Sanggar Seni Jawa Barat di Pusaka Indonesia, gimana Mbak?
4: Emang kamu nari? Itu kalimat pertama yang keluar dari
3: itu
4: mama
3: ya.
4: Saya.
3: Kayak nggak percaya gitu.
4: Nggak percaya. Karena emang saya tomboy.
3: Oke. Terus gimana tuh cara meyakinkan bahwa iya nari gitu?
4: Oh, saya kasih unjuk video saya.
3: Oke. Gimana tuh penilaian dari orang tua? Atau masih kurang ini kayaknya gitu?
4: Oh, enggak sih, orang tua saya sungguh-sungguh sangat mendukung apapun yang dilakukan ya? Anaknya, seperti itu. Jadi ketika kemarin aja ketika tampil di Guitar Fest ya, saya kan memang kasih unjuk gitu kan ke orang tua saya gitu kan, ma ini gitu kan, saya tampil di sini seperti itu. Dan mama ya emang ya seperti kebanyakan orang tua ya mas ya, kan itu pasti akan memberitahukan kepada pihak-pihak lain.
3: Ini apa, grup keluarga pertama, habis itu grup arisan, habis itu grup apalagi tuh, banyak ya.
4: Betul.
3: Oke. Jadi banyak tuh dari sebenarnya pintunya dari mama ya, habis itu langsung ke komunitasnya mama tuh, komunitas nongkrongnya mama, arisannya mama, jalan-jalannya mama gitu ya. Mbak Egy, kalau boleh Mbak Egy ngasih pesan mungkin ya untuk pendengar yang ngerasa kayaknya kok di usia saya sampai dengan 30 plus-plus atau mungkin 40 plus-plus bahkan belum menemukan bakatnya, apa yang Mbak Egy bisa sampaikan?
4: Mencoba hal baru yang di luar dari minat kita itu sangat-sangat perlu juga ya, sangat-sangat nggak ada salahnya untuk dicoba seperti itu. Jangan menolak apapun ketika kesempatan itu datang, karena ya kita nggak tahu pintu yang mana yang akan terbuka seperti itu dari bakat yang kita punya.
3: Dan salah satu tempat yang bisa dituju kalau misalnya Anda ingin cari tahu hal baru ke komunitas Pusaka Indonesia ya, Mbak Egy ya, karena di sana ada banyak sekali ya.
4: Betul.
3: Yang bisa diikuti kegiatan-kegiatannya. Oke, baik. Mbak Egy, terakhir tentang Pusaka Indonesia, kalau misalnya ada pendengar kami yang ingin tahu lebih lanjut tentang komunitas ini, kegiatan-kegiatannya, bisa cari tahu di mana Mbak Egy?
4: Bisa ada di Instagramnya kita, di Pusaka Indonesia, bisa dicari aja. Atau di nanti kontak admin kita, ada nomor kontak admin kita di sana ya.
3: Bisa di bio Instagram ada ya?
4: Iya, betul.
3: Oke. Baik. Mbak Egy, apalagi yang ingin disampaikan ke pendengar kami terkait dengan apa yang pengalamannya Mbak Egy sebagai seorang PIC Seni Jawa Barat di Pusaka Indonesia? Silakan.
4: Dari saya satu ya, untuk membuka talenta kita, sama sekali jangan menolak segala kesempatan yang datang ke kita, karena kita nggak akan pernah tahu jalan apa yang akan terbuka untuk diri kita.
3: Baik. Mbak Egy, terima kasih untuk obrolannya malam hari ini, seru sekali. Semoga juga banyak yang terinspirasi dari Mbak Egy ya, yang baru menemukan bakat baru setelah usia dewasa begitu ya Mbak Egy ya. Terima kasih sekali lagi, lancar terus kegiatan-kegiatannya Mbak Egy, baik itu di kerjaan atau bersama dengan Komunitas Pusaka Indonesia. Selamat malam Mbak Egy.
4: Selamat malam,
3: terima kasih. Demikian pendengar obrolan komunitas kali ini bersama dengan salah satu pentolannya Pusaka Indonesia, PIC Sanggar Seni Jawa Barat di sana, dan sekaligus juga sebagai seorang karyawati swasta, Egyanti Riantika, tentang menembus batas membuka talenta. Terima kasih pendengar untuk Anda sudah menyimak obrolan komunitas. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta malam ini pukul 9. Pendengar, kami akan menghadirkan Disco Berry, Disco bersama RRI. Anda pilih lagu yang mana, silakan Anda cek di Instagram dan juga di status WhatsApp kami 0811 797 7912.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.

Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Malam hari ini, Jumat minggu kedua, hadir Discoberry, Disco bersama RRI. Kali ini ada saya Farid Kurniawan ya, yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu disco di tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an awal. Dan Anda juga bisa pilih ya, kira-kira lagu pilihan Anda yang mana. Silakan bisa Anda cek postingan kami di Instagram dan juga di status WhatsApp kami 0811 797271.

informasi dan inspirasi. Lagu Unbreak My Heart ini kan salah satu lagu legendnya Toni Braxton ya, yang ternyata setelah dibikin versi remix, ini juga berjaya di tangga lagu disco yang ada di Amerika ya, tepatnya di tahun 97. Kalau untuk lagu aslinya kan tahun 96 ya. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar yang masih bersama dengan kami di Disco Berry, Disco bersama RRI. Pilihan lagunya malam hari ini silakan bisa Anda cek di Instagram kami @rripro1jakarta dan juga di status WhatsApp kami 0811 7977912. Yang sudah pilih-pilih lagu, selamat malam. Ini buat yang tadi memilih Sinaran, mana ya? Sebentar, saya cari dulu nanti ya. Ada yang pengen lagunya Sheila Majid yang Sinaran, akan kita dengerin bentar lagi ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga ingin berbagi informasi malam hari ini, yang ada di jalan, ingin menginformasikan kondisi trafik bagaimana malam hari ini, boleh silakan Anda sampaikan 0811 7977912.

0: Selamat malam buat Bu Wigati yang ada di Wonosobo ya, yang memilih lagunya Sheila Majid Sinaran. Selamat malam Bu, di Wonosobo kayaknya lagi dingin banget tuh. Malam hari ini berapa derajat? Boleh juga silakan di-share ya Bu Wigati yang ada di Wonosobo ya. Kemudian juga ada Mbak Santi yang ada di Cibinong. Ini request lagunya SOBase yang Beautiful Life, nanti ditunggu. Kemudian juga ada yang pilih Rick Astley dengan Together Forever. Ada Bu Dindin yang ada di Bekasi Utara, nanti ditunggu ya Bu ya. Kemudian juga ada Pak Pandu Jakarta Selatan. Ini pilih temanya, pilih tema lagi. Kebiasaan siaran pagi ini. Pilih lagunya dari Michael Jackson. Boleh, nanti ditunggu ya. Untuk Anda semuanya pendengar Discovery hadir setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Ah, palangnya belum tertutup penuh, masih sempat, cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
10: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

Selamat untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Kita masih ada di Discoberry, Disco bersama RRI. Sampai dengan jelang tengah malam nanti kita akan bersama-sama dengan lagu-lagu disco di era tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal ya. Yang mau pilih lagu silakan bisa Anda cek di Instagram kami pilihannya apa saja dan juga di WhatsApp kami 0811 797 7912.

masih di Discovery, Disco bersama RRI, pendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan tengah malam nanti ya. Dan ini yang tadi request lagunya Malida sama Deddy Dukun, Aku Jadi Bingung. Ada Grace yang ada di Manado, terima kasih. Kemudian juga tadi yang suka sama lagunya Rick Astley sudah saya putarkan ya, dengan Together Forever. Yang belum saya baca lagi ada Ray yang ada di Cibinong, pengen dengerin lagunya Queen yang Don't Stop Me Now. Oke, nanti sore disiapkan ya. Kemudian juga ada Bu Sawurin, pengen dengerin lagunya Michael Jackson yang The Way You Make Me Feel. Nanti ditunggu ya Bu ya. Untuk Anda semuanya pendengar, silakan yang masih ingin pilih-pilih lagu, silakan di 0811 7972 79.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

Selamat malam untuk anda pendengar yang tadi sudah memilih lagunya Queen dengan Don't Stop Me Now. Ada Ray yang ada di Cibinong ya. Kemudian juga ada yang suka sama lagunya Krisha Juwita. Selamat malam untuk Mbak Andam yang ada di Jakarta. Ini dia lagunya. Nanti yang request lagunya Michael Jackson abis ini akan saya putarkan di Disco Berry, Disco bersama RRI. Anda pendengar yang mau tahu pilihan lagunya apa, silakan cek di Instagram kami @RRIPro1.

Anda masih di Discovery, Discover sama RRI pendengar. Tadi yang pilih lagunya Michael Jackson yang satu ini, The Way You Make Me Feel, ada Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian juga ada Bu Sawurin yang ada di BSD. Ini juga sama request lagunya The Way You Make Me Feel dari Michael Jackson. Katanya, terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Bu Sawurin yang ada di BSD ya. Terus tadi ada yang pengen dengerin lagunya Ace of Base dengan Beautiful Life. Ada Bu Santi yang ada di Cibinong. Sebentar lagi akan saya putarkan. Anda pendengar yang malam hari ini baru bergabung bersama dengan kami, Anda masih akan terus bersama dengan lagu-lagu disco era 70-an sampai dengan awal 2000-an. Di 91.2 FM bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Discovery hadir setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan.

0: Selamat malam buat Mbak Santi yang ada di Cibinong yang tadi sudah milih lagunya SOP's yang Beautiful Life. Untuk Anda semuanya pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami di 91.2 FM Discovery, masih akan terus menemani Jumat malam Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Pilihan lagunya silakan bisa Anda cek di status WhatsApp kami 0811 797 7912 ya. Tadi ada yang suka juga sama lagunya ABBA yang Take a Chance on Me. Ada Bu Endang Hutomo yang ada di Cimanggis, katanya buat semua pendengar Discovery dimanapun berada. Buat Mas Farid yang lagi bertugas juga salam sehat selalu, salam sejahtera juga. Nanti ditunggu ya buat Bu Endang Hutomo yang ada di Cimanggis. Kemudian juga ada Bu Titi Dewi yang request lagunya New Order dengan No Regret. Katanya salamnya buat siapa ini? Bu Didin. Sama Bu Eka yang ada di Tebet, sama Bu Anisal, sama Bu Mujiati, semua pendengar Discovery semuanya, selamat malam katanya. Kita akan balik lagi masih di Discovery, Disco bersama RRI.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

Anda masih di Discovery, Disco bersama RRI. Pendengar saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan tengah malam nanti ya. Yang satu ini ada Enrique Iglesias dengan Bailamos. Dan lagu ini menjadi semacam apa ya, pintu masuk begitu bagi Enrique Iglesias untuk masuk ke pasar musik internasional di tahun 99. Dan selain sukses dengan versi originalnya, ada juga yang versi remix atau versi diskonya pun juga banyak bertebaran pada saat itu ya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami. Kita masih ada di Discovery, Disco bersama RRI.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Kalau dengerin lagu yang satu ini jadi inget apa nih? Jadi inget waktu Anda nonton Catatan Si Boy gak tuh? Tahun 89 ya. Ada Jackie dengan Shame On Me tadi untuk Anda semuanya masih di Jakarta. Di Jakarta lagi. Di Discovery maksudnya. Yang satu ini apa dengan Take A Chance On Me? Tadi ada yang pilih beberapa.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Rhythm Nation yang mengangkat tema persatuan, kesetaraan dan juga kepedulian sosial ya. Di mana Janet Jackson ingin buktikan bahwa musik pop dan dance itu bisa menyampaikan pesan tentang perubahan sosial lewat lagu tadi, Rhythm Nation. Kalau yang satu ini masih pada ingat nggak sama lagunya Hetikus Endang? Judulnya adalah Pelangi Cinta. Ini kalau nggak salah ciptanya Arianto deh.

Anda masih di Discovery, Discover sama RRI. Pendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan tengah malam nanti ya. Yang baru saja bergabung di Discovery, kami ucapkan selamat bergabung. Mendengarkan kami di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital yang ada di luar kota ya. Selamat bergabung semuanya. Anda yang belum punya aplikasinya, pendengar, silakan bisa Anda cari, ada di Play Store dan juga di App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih, tentunya yang mantap ya. Jadi kalau misalnya dengerin lagu-lagu disco kayak begini nih, pakai headset, pakai aplikasi RRI Digital, mantap banget tuh. Dan pendengar, untuk Piala Dunia ya, dini hari nanti kami juga akan menyiarkan pertandingan antara Kanada versus Bosnia Herzegovina sekitar pukul 2 dini hari nanti. Jadi terus gabung bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

Pada tahu ya sama lagu yang satu ini, Once We Day dari Mariah Carey bersama dengan Boyz II Men. Ini di tahun 95 atau 96 ya, lagu ini ngetop sekali, termasuk juga yang versi Lantai Dansanya. Ini pun juga sempat memuncaki tangga-tangga lagu dance yang ada di Amerika sana. Untuk kalian semuanya pendengar, masih akan terus kita lanjutkan dengan lagu-lagu disco berikutnya. Yang satu ini nih, lagu kenangan Anda mungkin, lagunya

yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Disco Berry, Disco bersama RRI. Bu Eca Amit yang ada di Bogor, selamat pagi lagi. Selamat malam Bu Eca, yang katanya mulai suka sama seni musik di usia 14 tahun, dari pop, jazz, rock, sampai dengan house music. Dan katanya zamannya Bu Eca kalau birthday ke 17 tahun, itu wajib dirayakan dengan musik disco, salsa, sama dansa katanya. Kalau zaman now, fasilitas klub atau diskotik bertebaran di mana-mana ya. Terima kasih untuk Bu Eca yang ada di Bogor. How Will I Know-nya sudah diputar tadi, Bu. Kita lanjutkan ya sekarang ke negeri sendiri, pendengar ada warna dengan 50 tahun lagi. Masih di Disco Berry, Disco bersama RRI.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kita masih ada di Disco Berry, Disco bersama RRI. Yang satu ini kayaknya lagu yang dulu pernah jadi lagu wajib Anda dalam tanda kutip ya. Tragedi Buah Apel untuk Anda semuanya masih di Disco Berry. Bang Jos yang ada di Rasela, selamat malam Bang Jos. Katanya kawal sampai akhir katanya. Terima kasih untuk Bang Jos ya. Lagu berikutnya pendengar sudah kami siapkan, ada yang satu ini nih. Ada Jackson 5.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Dan sekarang kayaknya Disco Berry-nya udah harus udahan dulu ya. Kita masih akan terus lanjutkan Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti pendengar. Untuk Anda hari Jumat minggu keempat ya, nanti kita akan ketemu lagi di Disco Berry, Disco bersama RRI dengan lagu-lagu disco dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang lagi ngikutin Piala Dunia ya. Malam hari ini atau dini hari nanti kami akan menyiarkan pertandingan antara Kanada versus Bosnia Herzegovina ya, sekitar pukul 2 dini hari. Jadi untuk Anda terus gabung aja bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Dan kalau sekarang sepertinya saya harus segera pamit dari Jakarta malam ini untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita ini menyenangkan begitu ya tadi ya, dari sekitar pukul 20 sampai dengan jelang pukul 24 malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya yang mau langsung istirahat atau mungkin yang mau tidur dulu bentar, nanti nunggu bola jam 2 gitu ya. Selamat beristirahat sekali lagi. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Ucap pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Renungan kali ini mengisahkan tentang dua orang pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari, pedagang tamak melewati seorang nenek bersama cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan baru. Maukah kau menukar perkakas itu dengan mangkuk tua ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Muncul niat jelek di hati si pedagang tamak. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Lalu ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesak kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," katanya. "Kalau tidak mau ya udah," sahut si pedagang tamak, pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian, setelah pedagang pertama pergi, pedagang kedua muncul, yang juga melewati tempat si nenek bersama cucunya. "Hai, maukah kau menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kau jual?" tanya sang nenek kepada si pedagang jujur. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak yang mengakibatkan gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap harinya, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Sikap tamak dan tidak jujur hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungannya sendiri.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: 91,2 FM Jakarta malam ini.
2: Tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forgiles, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yep. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Sead Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhamerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhamerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini mengtopani, melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam itu sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan yang dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Hani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc Devrault-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luc, sodorkan pendek kepada Maxim Kreprou, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Dan nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic, sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba disundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba mengeset Kolasinac, ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajra Tarefik. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih sudah kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8.

0: Juga ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Urungkan lagi ke sebelah kiri, nomor 11 kali ini dari Bosnia. Coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long throw nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah lagi, geser lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nkwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
1: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
1: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
0: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras, atau dari Kanada maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Listar Johnston. Apakah ada on review? Oh, tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
2: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola, mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedik. Sedorkan lagi ke sebelah kanan, namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Laria yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie, dilancang-ancang Richie, nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazik dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac, atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada Syed tadi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, penuh dihalau langsung oleh barisan pertahanan dari Bosnia.

0: nomor punggung 6 bagaimana tadi Benjamin Tahir Rofik buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasilic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia, mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vasilic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana. Coba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sana nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Trajan Bokanan, berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Pemain Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22, Ricci tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Ricci lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2, balikan lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Miller, lepaskan umpan, berada kotak penalti, mencoba disundul. Ah, hampir saja, bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berada bahaya, tidak masuk tangan. Ah, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vasilic, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
1: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa, mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Iya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri, sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasilic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah ada beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Ya, Masih saring melapa hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
0: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi, umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, terjatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan di babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luke Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita ya 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama. Karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
0: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih pertandingan, dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-ancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola. Masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, pencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalan yang ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan Buchanan tadi, nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Shed Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara. Bola dibuang saja oleh Seth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejun Bukanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustaquio sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dari Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, bedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, mencoba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, memainkan bola, nomor punggung 8 di sana bagaimana Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustaquio, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller, angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada, kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Mohamed Removic, jatuh kali ini kepada kaki dari Nicola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada, umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan ke kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Eustaquio. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
0: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston, sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat. Barisan ini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Alistair Johnstone, lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinak, lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kanada sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Fogrevoss coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius nampaknya, umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, ternyata sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh, tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
0: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim Kripiuk, langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelius. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya, yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Mislakiu dari Kanada. Juga pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Main upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali lakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada Buchanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini. De Cornelis sodorkan bola ke depan namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disundul, terjadi lagi perubahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Tropik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Kanada. di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Set Kolasinac yang akan melakukan lemparan di set ke sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu todorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi bagaimana sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnston. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar. Nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi, Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Memasuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama, kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, memasuki kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong. Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar pada pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Sudah berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan, dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
3: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberes tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball position 54%. Untuk Kanada 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia. Karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
2: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
2: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
2: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Nah, iya, itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu, Bu?
2: Ya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membuahkan hasil ya.
2: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator yang bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, bekanan mencoba lepaskan umpan tadi namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi membuang bola namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forgerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat apa pelanggaran.

0: Tip serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
1: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini. Milar tadi namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Stephen, mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis, jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Main Buchanan, Dejan Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Dejan Buchanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
2: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Mohamed Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi, Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Keselasan, lolos satu pemain, tendangan kaki kanan. Masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi, 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
0: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu bisa.
2: Satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
0: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
1: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri, ini serangnya namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Miller di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi

0: hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Miller tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan, namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi. Bagaimana Luke de Vogerich mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Krepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan, bagaimana Stephen Ustekiu yang melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas, sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik, sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat, angkat penyerang kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Krepiu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi, bagaimana Tarik Muramovic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
1: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Krepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang tujuh. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini, Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah, kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada, bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius, coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tuju, masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, yaitu Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
2: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
1: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar nih.
2: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
1: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan, dialihkan lagi ke belakang, ternyata angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan, maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih di dalam kotak penalti, melambung kali ini bola, satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia, yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24, Promise David, melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
0: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan. Terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia, nomor punggung 20 ini dari Kanada, mencoba menggiring memasuki daerah kotak penalti, berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi, Promise, yang melepaskan tendangan, Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Saat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lister tadi, Lister Johnston, dorongan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu, mencoba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius mencoba membangunkan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, sebagai upaya dari memainkan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stefan, masih Stefan, lepaskan tendangan, oh jauh sekali tadi, bagaimana upaya dari Stefan, kapten kesebelasan Stefan Ruben Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah 3 pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba melakukan serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1, sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Oh, barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi, masih bola dikuasai kebelah Syed tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Vogrolis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Jauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini, menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing, pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini, biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya Bung Tovani ya.
2: Ya Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih Bung.
2: Ya. Ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu, kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberes akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ya, ini Fogderolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ya ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia, hingga hantirkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak. Nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, coba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat mundur sedikit ke belakang, Syad sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama 1-2 tadi, Syad dan juga pemain Bosnia Herzegovina. Dan punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten kesebelasan Sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan yang dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwaseyi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke 76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnstone nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnstone, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikkan kepada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan per Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini, meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan ini,
2: Bung? Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol, karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi, sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini Permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi, umpan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah, sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju. Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia. Di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran. Diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan. Namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ketendangan, membentur lagi, pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dukung. Di sektor sebelah kiri, Bosnia kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi, di mana Jacob Seppelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, kalau kita
2: lihat. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
1: Senpi. Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston? Kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan, tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia coba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Senang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja pada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Fort Gales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir. Masih kini Kanada mencoba menggiring Derek Cornelius pada Stephen. Kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak dua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah penjaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan Cikulip Bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim. Karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Sejauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnson mencoba melempar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memutar Lekerim serta sebelah kiri. Liuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapatkan pelanggaran. Itu Tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Robis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skirip Bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin masih larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina. Katik yang juga masuk di babak yang kedua ini, hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada. Jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya. Saat striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan, alihkan lagi kepada Fogger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki 1 menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba ke nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun Look for Progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima 1 poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya 1 poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufani?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan 1 gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Tovani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya 2 pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Ya, 2 laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 adalah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 13 bulan Juni tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya di Jakarta pagi ini. Binda berhenti sampai di jam 10 pagi nanti. Dan Anda boleh ikut berbagi informasi update ya pagi hari ini. Mudah-mudahan di hari Sabtu ini semuanya sehat, segar, bugar ya, dalam menghadapi aktivitas. Ada yang tetap harus bekerja mungkin hari ini, atau yang sedang menikmati libur ya. Berbagi informasi update, pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, silakan nanti Anda boleh ikut bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Nanti kami akan mengawali dengan Mutiara Pagi. Hari ini ada tausiah yang akan kami hadirkan. Anda bisa turut serta menyimak di Jakarta Pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini semangat ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Amin. Menuju ke Mutiara Pagi, sebelumnya kita akan mendengarkan Murotal Quran dari Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 berikut ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: terbakar.
1: Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.
2: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
3: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya kita simak kajian Mutiara Pagi edisi kali ini bersama dengan Nong Ella yang sudah terhubung di line telepon kami. Selamat pagi Nong Ella.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat sekali ya Nong Ella pagi hari ini. Kali ini kita bahas tentang menang dunia akhirat. Pendengar Anda yang sedang menyimak kajian kali ini, silakan yang ingin bergabung ya, menyampaikan pertanyaan ke Nong Ella, bisa langsung Anda sampaikan di line telepon kami 0213440696 dan di 3441499, ataupun juga WhatsApp dan juga WhatsApp call di 0812-1234-912. Silakan Nong Ella.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Fari dan para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan mampu kita gunakan untuk mencari ridho-Nya. Salam kata salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat, dan berikutnya sampai akhir zaman. Mas Fari dan para pendengar di mana saja berada, trik pertama, poin pertama agar kita memperoleh kemenangan dunia dan akhirat, kita harus menjaga keselamatan di dalam keberagamaan kita. Kita harus pertahankan kekuatan keimanan dan ketakwaan kita, agar apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu bernilai ibadah dan dapat kita jemput pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keselamatan dalam agama ini menjadi pondasi yang harus dipertahankan dengan kuat oleh kita, karena ini akan berpengaruh untuk hal-hal berikutnya. Kemudian yang kedua, sehat afiat, fisik yang afiat. Fisik yang afiat juga merupakan modal agar kita menang dunia dan akhirat. Bukan cuma sekedar sehat, Mas Farid. Kalau sehat itu, fisik yang sehat itu, fisik yang tidak terkena penyakit mungkin ya. Yeah. Tidak ada virus-virus di dalam tubuhnya, tidak ada kerusakan-kerusakan dalam tubuhnya, itu sehat. Tapi kalau afiat itu lebih kepada kontennya, lebih kepada kandungan, lebih kepada kemanfaatannya gitu.
4: Oh, okay.
5: Kalau afiat itu adalah ketika kita mampu memakai, menggunakan kesehatan fisik kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mata kita sehat, hidung kita sehat, mulut kita sehat, badan kita sehat, tetapi kalau tidak digunakan untuk dekat kepada Allah, namanya belum afiat, Mas Farid, baru sehat doang.
4: Iya, yeah,
5: yeah. Gitu. Jadi kalau afiat itu semangat untuk kebaikan dan menolak untuk keburukan gitu. Dalam hal ini terkait dengan fisik kita.
4: Oke, itu tadi poin pertama dan kedua ya, Nong Ella ya. Kalau untuk poin berikutnya apa lagi nih?
5: Baik, untuk yang ketiga, agar kita menang dunia dan akhirat, apa yang harus kita lakukan? Yang poin ketiga adalah harus selalu ada minat, ada gairah, ada keinginan, ada semangat untuk menambah ilmu, Mas Farid dan para pendengar sekalian.
4: Oke.
5: Ziyadatan fil ilmi, harus selalu bertambah ilmu. Kata Rasulullah, tidak ada gunanya bagiku matahari bersinar setiap pagi di sebelah timur kalau tidak ada penambahan ilmu. Rasulullah aja yang istilahnya sumber ilmunya langsung dari Allah selalu mengatakan rugi kalau pada setiap harinya beliau tidak menambah ilmu. Apalagi kita gitu. Orang yang mencari ilmu, apapun bagaimanapun caranya, apalagi sekarang lebih enak lagi, Mas Farid, orang menuntut ilmu ya. Bisa dengan mendengar, bisa dengan membaca, bisa dengan menonton, bisa dengan berjalan, bisa dengan apapun bisa dilakukan dalam rangka menambah ilmu. Dan bagi orang yang menambah ilmu itu, Allah jamin surga, Allah jamin kebaikan, Allah jamin kemudahan dalam hidupnya, Allah jamin ketenangan dalam hidupnya. Kenapa orang yang rajin menuntut ilmu dengan bagaimanapun caranya, mau menulis, mau membaca, mau mendengar, mau sharing, mau apapun caranya menuntut ilmu, kenapa Allah jamin kemudahan, kelancaran, ketenangan, kenyamanan? Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu cara memang Allah ingin menjadikan orang tersebut menjadi baik, menjadi lebih baik.
4: Yeah, yeah.
5: Jadi kalau seseorang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan orang-orang tersebut untuk mudah juga menuntut ilmu. Contoh, kita kan sekarang emang kita bukan ahli ilmu ya, Mas Farid ya, ketika kita bicara di sini, cuman sekedar saling sharing, ngobrol-ngobrol aja gitu. Tetapi ketika Allah mudahkan kita untuk bersama-sama gabung di sini, insya Allah itu artinya Allah pilih kita merupakan salah satu bagian daripada orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Apalagi pagi-pagi kayak begini, Mas Farid. Apalagi pagi-paginya weekend, Mas Farid. Coba bayangkan. Pagi-pagi weekend gitu loh. Terus bangun abis sholat, siap-siap mau bareng-bareng kita sharing, ngobrol gitu. Itu bukan hal yang mudah, Mas Farid.
4: Setuju.
5: Itu perlu perjuangan berat. Tetapi bisa gitu. Seperti pendengar-pendengar RRI kan banyak banget ya yang suka ikut berpartisipasi ataupun hanya mendengarkan. Itu luar biasa. Itu bukan hal yang sepele, Mas Farid. Dan Allah pastikan kita-kita yang bisa bertolabul ilmi, apalagi di pagi-pagi weekend kayak gini, Masya Allah, tabarakallah, insya Allah kita merupakan bagian daripada orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Amin.
5: Dan kenapa menuntut ilmu, mencari ilmu, ikhtiar di dalam menambah ilmu merupakan salah satu poin dari trik agar kita menang dunia dan akhirat. Bayangkan Allah itu Al-Alim, Allah itu kan ahli ilmu ya Mas Farid ya. Salah satu asmaul husnanya kan Al-Alim. Allah itu adalah Maha Al-Alim, ahli ilmu, Maha mengetahui. Nah, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Al-Khaliknya, kepada penciptanya, kepada Tuhannya dengan membawa salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, dengan membawa salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhannya, kedekatan itu akan menjadi kedekatan yang sangat dekat, Mas Farid. Mas Farid orang mana, Mas Farid?
6: Saya orang Jawa.
5: Nah, misalnya gini, ada orang Jawa ya, nanya ke Mas Farid, Mas Farid orang mana? Orang Jawa. Eh, aku juga orang Jawa loh, gitu kan? itu kan akan beda ya, Mas Farid. Akan beda gitu. Atau Mas Farid gitu ketika pergi misalnya ke Tanah Abang atau ke pasar mana gitu, terus pas tahu yang jualannya orang Jawa, terus Mas Farid nawarnya pakai bahasa Jawa. Kan Mas Farid mendekati mereka dengan salah satu yang mereka miliki kan, entah bahasa, entah karakter, entah kedudukan, entah pekerjaan dan lain sebagainya. Kan kedekatan itu akan menjadi lebih akrab lagi kan?
6: Iya, setuju.
5: Iya, Mas Farid nawar pakai bahasa Jawa. Ya wis, ya wis. Ya udah aku kasih murah. Kamu orang Jawa, bojone karo aku. Kayak gitu. Sama kita ketika kita mendekat kepada Allah dengan membawa salah satu sifat Allah atau beberapa sifat Allah, kedekatan kita akan menjadi kedekatan yang akrab dengan Allah. Makanya Allah suka kepada ahli ilmu, kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang berusaha terus menambah ilmu. Karena Allah sendiri adalah Al-Alim.
4: Baik, kita tahan dulu ya untuk Anda pendengar yang menyimak di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Nanti kita akan lanjutkan lagi kajian pagi hari ini bersama dengan Noella di Mutiara Pagi. Yang ingin tanya langsung silakan masih kami tunggu, telepon ke 0213440696 dan di 3441499 atau WhatsApp call ataupun juga voice note di kirim ke 0812 1234 912.

0: Kita kembali lagi di Mutiara Pagi. Saya Farid Kurniawan, masih bersama dengan Nong Ella. Dan Anda juga masih bisa bergabung, pendengar, untuk langsung bertanya ya, seputar tema kita kali ini adalah menang dunia akhirat. Nong Ella, tadi disebutkan bahwa salah satu poin untuk menang di dunia akhirat itu adalah dengan ilmu ya. Apakah ini yang dimaksud adalah ilmu agama atau bisa ilmu yang lain? Umum gitu.
1: Umum. Nah, gini Mas Farid. Kita umat Islam diwajibkan untuk mempelajari ilmu dunia karena kita tinggal di dunia. Kita diwajibkan mempelajari ilmu akhirat karena kita akan pulang ke akhirat. Iya kan? Kalau kita hidup di dunia tanpa ilmu, bisa dibayangkan bagaimana kita menghadapi hidup di dunia. Sedangkan hidup di dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu kan kebunnya akhirat. Kita nggak bisa menanam dengan baik dong kalau kita nggak punya ilmunya. Di Al-Quran sendiri kan semua ilmu dunia itu ada. Dari perekonomian, kenegaraan, budaya, bahwa semua diajarkan, ya kan? Jadi selagi ilmu-ilmu itu bisa membawa kepada kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan, wajib kita pelajari. Itu ya, dunia dan akhirat. Kan ini di sini menang dunia dan akhirat, ya kan?
0: Iya. Terus kemudian dengan ilmu ini, apa yang harus kita lakukan dengan ilmu yang kita punyai, Nong Ella?
1: Kan kalau ilmu itu, misalnya kita tahu ilmu dunia, misalnya Mas Farid menguasai ilmu ekonomi misalnya ya. Nah, kalau Mas Farid bisa mendalami atau ahli di bidang ilmu ekonomi, kan Mas Farid bisa mengaplikasikan keilmuan Mas Farid itu untuk kemaslahatan dunia dan agama kan? Bagaimana Mas Farid misalnya memanage agar zakat, infak, sedekah yang diajarkan oleh Islam ini bisa berhasil guna, berdaya guna, kemanfaatannya bisa maksimal untuk umat dan lain sebagainya, kan bisa lari ke sana, benar nggak? Kalau Mas Farid pinter dalam ilmu-ilmu kenegaraan misalnya, memanage negara, kan Mas Farid bisa menggunakan ilmu itu juga untuk bagaimana agar rakyat ini menjadi lebih sejahtera, lebih bahagia, keputusan-keputusan yang dikeluarkan lebih pro kepada kebaikan, pro kepada kemaslahatan, kan seperti itu Mas Farid.
0: Itu ya, kenapa ilmu bisa membawa kita ke menang di dunia dan akhirat gitu ya, Nong Ella ya?
1: Mas Farid, Nong Ella kemarin ngedenger salah satu ustaz ceramah gini Mas Farid.
0: Gimana?
1: Apa yang menyebabkan seseorang hidupnya tidak tenang? Apa yang menyebabkan seseorang selalu kalut? Apa yang menyebabkan seseorang selalu muat, sumpah, muat? Kan kayak gitu kita suka denger orang ya, ngeluhnya ya. Kenapa kata ustaz itu? Itu poinnya cuma satu. Karena dia nggak tahu ilmunya. Bagaimana cara menghadapi hidup? Bagaimana cara berenang di dalam dunia yang sekarang semakin pesat kemajuan-kemajuannya kan gitu. Kalau diibaratkan orang yang pandai berenang, Mas Farid, orang yang pandai berenang mah mau di sungai, mau di laut, mau di kali, mau di empang, kan enjoy aja, benar ya? Karena bisa tahu ilmunya. Lah coba kalau orang yang nggak bisa berenang, jangankan di sungai, di kali, lah di empang yang cuma setengah meter aja mungkin celek kan gitu ya. Seperti itu, itulah tibroh, maksudnya itibar, perumpamaan seperti itu.
0: Nong Ella, ini ada pertanyaan dari pendengar kami nih yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp di 0812-1234912. Ibu Merpati, selamat pagi. Assalamualaikum, Nong Ella.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Ibu Merpati. Sehat ya?
0: Semoga sehat ya. Nong Ella, ini konsep problem solving, putus asa seperti apa menurut perspektif Islam, terutama dalam kehidupan perekonomian dan situasi adanya banyak perbedaan di saat zaman sekarang ini begitu. Dan kemudian doa seperti apa yang tepat untuk dilantunkan ketika waktunya berzikir. Terima kasih, Nong Ella.
1: Allah berfirman, wala ta'asu mir rauhillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dilanjutkan, rahmati wasi'at kullasy kulla syai. Kata Allah, rahmati wasi'at kulla syai. Tadi di awal dikatakan, kalian jangan berputus asa dari rahmatku. Dilanjutkan, rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi, kita sebagai orang muslim itu tidak boleh yang namanya berputus asa menghadapi apapun.
0: Yeah.
1: Kenapa? Tidak ada perkara yang buruk yang Allah tujukan kepada umat Islam, kepada umat beriman, kita khususnya. Kenapa? Rajaban li amril mu'miniin asobatu starro ushakaro wa in asobatu dorro ustobaro. Hebat, orang muslimah hebat. Kenapa? Kalau ditimpa kemudahan dia bersyukur, kalau ditimpa kesulitan dia bersabar. Yeah. Jadi tidak ada lowongan, tidak ada pek untuk dia berputus asa, tidak ada. Dan memang itu tidak boleh. Karena setiap apapun yang Allah timpakan kepada kita, itu pasti tujuannya agar kita menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin kita ngerasa kita diuji, bagus kalau ngerasa diuji. Yeah. Berarti kalau sudah ujian, pasti dijaminkan akan beranjak kepada level yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak boleh, kita sebagai orang muslim tidak boleh yang namanya putus asa. Doanya apa? Boleh kita melantunkan doa yang seperti dilantunkan oleh Nabi Yunus saat ketika di dalam perut ikan ya kan? Di dalam perut ikan kan lebih susah lagi Mas Farid ya. Iya kan? Udah gelap, udah susah bernafas. Tapi kan Nabi Yunus kan terus bertawakal kepada Allah dengan melantunkan doanya. Robba

0: Astaghfirullahaladzim. Robbana, ya Robbana, ya Allah, ya Allah. Zolamna anfusana. Sesungguhnya kami ini memang zolim terhadap diri kami. Allah katakan, Mas Farid, in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Dan ketika kita berbuat buruk, pasti keburukan itu juga efeknya pasti akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, tidak baik lah yang kita rasakan gitu, Mas Farid ya. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi, ini pasti ada sesuatu yang pernah aku lakukan sejam yang lalu mungkin, tiga jam yang lalu mungkin, sehari yang lalu mungkin, seminggu yang lalu mungkin, sebulan yang lalu mungkin, setahun yang lalu mungkin, 10 tahun yang lalu mungkin. Makanya di doa ini kita katakan, Rabbana, zolamna anfusana, ya Allah. Aku bisa begini nih karena aku zolim terhadap diriku, ya Allah. Aku zolim, aku pernah berbuat zolim. Tapi mungkin aku lupa, Mas Farid. Kapan kezoliman itu aku lakukan? Wa ilan takfir lana, ya Allah, jika engkau tidak maafkan aku, jika engkau tidak ampuni aku, watarhamna, dan jika engkau tidak sayangi aku, dan jika tidak engkau kasih rahmat aku, lanakunanna minal khosirin. Pasti aku termasuk orang yang merugi.
1: Baik, kita masih akan lanjutkan ya kajian Mutiara pagi kali ini. Masih kami tunggu juga gabung Anda pendengar di 0213440696 ataupun juga 3441499 nanti yang mau WhatsApp ataupun juga WhatsApp call atau mau kirim voice note juga kami tunggu di 0812 1234 912.

0: Pendengar Pro 1 masih di Mutiara Pagi 91,2 FM dan juga streaming ya di aplikasi RRI Digital serta juga di portal kami rri.co.id. Saya Farid Kurniawan masih bersama dengan Nong Ella, dan sepertinya ini sudah ada yang bergabung ini. Nong Ella sudah kedip-kedip ya lampu depan saya. Langsung aja kita sapa, ada Pak Iwan Santoso. Selamat pagi Pak Iwan.
1: Pagi-pagi Pak Iwan kedip-kedip.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Ustazah.
1: Iya, pagi Pak Iwan.
0: Silakan Pak Iwan.
2: Mau nanya nih kan, mencari ilmu dunia seakan tidak akan mau mati, tapi mencari ilmu akhirat seakan mau mati besok. Itu maksudnya seperti apa, Ustazah?
0: Oke, baik. Itu saja Pak Iwan.
2: Iya, itu saja. Baik.
0: Terima kasih Pak Iwan. Kita dengarkan penjelasan dari Nong Ella.
1: Gimana ya tadi yang ujungnya? Agak tadi putus. Maksimalnya maksudnya apa tadi? Putus.
0: Bisa diulang lagi Pak Iwan.
1: Maaf.
2: Mencari ilmu dunia seakan tidak akan mau mati, tapi mencari ilmu akhirat seakan mau mati besok gitu.
1: Iya.
0: Nah, gitu.
2: Itu maknanya seperti apa gitu.
0: Baik. Oh, iya. Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Kita dengarkan penjelasan dari Nong Ella ya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Demikian Nong Ella.
1: Iman dunia kata anak kata isu abada wa amali akhiratika ke anak kata mutuhoda. Itu yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Iwan ya. Iman di dunia kata anak kata isu abada. Berjuang kamu agar kamu bisa hidup di dunia dengan sebaik mungkin, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Berjuang di sini bisa dengan penambahan ilmu, menjaga kesehatan, bisa dengan jungkir balik cari uang, bisa dengan hal-hal yang terkait dengan dunia, harus kita perjuangkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kerahkan semua pikiran, kerahkan semua daya upaya, kerahkan semua tenaga, kerahkan semua waktu, ikmal di dunia kata anak kata isu abada. Berjuang untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Bayangkan Nas Farid, Pak Iwan, Nong Ella mau ke Jogja aja. Packingnya udah dari seminggu yang lalu. Nyiapin apa nih yang mau dibawa? Apa nih? Padahal di Jogja juga banyak kan gitu. Tapi kita yang namanya manusia kalau mau bepergian itu mau musafir, mau traveling, ribet aja bawaannya. Oh bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kan gitu. Apalagi mau ke akhirat. Kita harus persiapkan dulu di dunianya nih. Apa nih? Apalagi akhirat itu sebuah negeri yang tidak kita kenal sama sekali, Mas Farid. Siapapun yang pernah pergi ke sana tidak akan pernah kembali lagi. Artinya perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang sangat jauh. Ikmal di dunia, Kak. Persiapkan di dunia. Nah, di dunia hidup selamanya seakan-akan berjuang. Nah, wa'mali akhiratika karena katamu tuhoda. Tapi hati-hati, berjuang juga kamu untuk akhiratmu. Cari ilmu akhirat yang banyak, cari persiapan amal yang banyak, cari persiapan kebaikan yang banyak, cari persiapan ridho Allah yang banyak. Karena katamu tuhoda, seolah-olah kamu akan hidup besok. Kalau kita udah difonis akan hidup besok, pasti kita akan persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nong Ella, kemarin juga lihat di TikTok atau di apa gitu ya. Tentang seseorang yang waktu itu dihukum mati kalau nggak salah. Ya Allah Mas Fahd, karena dia sudah tahu tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan dieksekusi. Ya Allah Mas Fahd, jadi dia betul-betul memaksimalkan waktunya. Sampai dia hatam Quran sekian kali, Mas Fahd. Sampai dia terus selalu zikir dan lain sebagainya. Itu luar biasa, kan kayak gitu Mas Farid, Masya Allah.
0: Iya, Nong Ella kita lanjutkan lagi, ada pendengar berikutnya, Pak Sutama, selamat pagi Pak Sutama.
1: Oh silakan.
0: Halo. Pak Sutama, selamat pagi, silakan Pak Sutama.
3: Selamat pagi Mas
0: Farid. Selamat pagi, Nong Ella.
3: Nong Ella.
1: Pagi Pak Sutama. Ya.
3: Iman seseorang itu kan naik turun itu. Kalau dia lagi dapat seneng itu kan dia lupa. Apalagi kalau lagi dalam keadaan susah itu kan mendekat. Terus caranya gimana supaya bisa stabil iman seseorang? Kan kita banyak godaan di dunia ini. Terima kasih.
0: Baik.
3: Terima kasih sama Mas Farid.
0: Terima kasih Pak
4: Alhamdulillah, terima kasih. Semoga sehat selalu juga untuk Pak Sutama yang ada di Cipondo. Gimana dong Ella? Orang kalau lagi sedih tuh biasanya apa namanya dekat. Kalau lagi seneng lupa tuh gitu.
1: Itu manusiawi, Mas Fahmi.
4: Manusiawi, iya iya.
1: Jangankan kita kepada Allah, teman kita juga begitu kalau lagi sedih berdekat sama kita.
4: Lagi butuh dekat gitu dong Ella ya.
1: Benar nggak?
4: Iya setuju.
1: Ya itu emang manusia begitu. Ya, tapi kita diingatkan Mas Farid, ya. Diingatkan oleh agama kita, ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, akrabi Allah, saat kamu senang Allah pasti akan dekat sama kamu pada saat kamu susah. Begitu sebaliknya, kenali Allah pada saat susah pasti Allah akan dekat sama kamu saat kamu muda. Artinya, akrab dengan Allah itu enggak cuma lagi senang, akrab sama Allah itu enggak cuma lagi susah. Akrab sama Allah itu lagi susah kayak lagi senang kayak harus akrab. Kalau kita akrab sama Allah lagi senang, Allah akan kenal sama kita di waktu susah. Kalau kita akrab sama Allah waktu susah, Allah akan kenal sama kita di waktu senang. Kalau kita akrab sama Allah di waktu senang dan di waktu susah, Allah tambah akrab kepada kita saat kita susah ataupun senang. Infadillah yahfazka. Infadillah tajidhu tujahaka. Kenali Allah. Akrabi Allah. Jaga Allah. Allah akan... engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Jadi caranya bagaimana supaya kita tidak lepas dari pantauan Allah? Ya kita pun jangan lepas, berasa dipantau terus sama Allah. Gitu. Ya, kita harus sadari bahwa setiap kesusahan datangnya dari Allah, setiap kesenangan pun datangnya dari Allah. Setiap kesusahan ada ujian, kesenangan pun ada ujian. Jadi kita akan terus lengket gitu kan ya,
4: baik.
1: Dengan Allah.
4: Iya, Noela, berikutnya ada lagi nih dari Bu Tari. Saya mau bertanya, katanya ada punya kawan mualaf, selalu ingin dekat dengan saya dalam mempelajari Islam secara kafah katanya. Apakah ini bisa mendapatkan atau menangkan dunia dan akhirat, sedangkan saya adanya waktu sangat terbatas begitu untuk tadi tuh nolongin temennya begitu untuk mempelajari Islam. Baik. Gimana Noela?
1: Ketika kedekatan itu menghampiri kita, itu anugerah, Bu. Ya kan? Ketika kebaikan itu mendekat kepada kita, itu karunia, rezeki. Jangan disia-siakan. Maksimalkan waktu agar ibu bisa betul-betul mendampingi, ya kan? Mendampingi teman yang mualaf itu agar berjalan pada kebaikan. Mungkin beliau mendekati kepada ibu karena merasa nyaman untuk ngobrolnya, merasa nyaman untuk sharingnya, kan gitu ya?
4: Dan
1: itu adalah lahan pahala yang luar biasa.
4: Gitu ya, Bu Tari ya? Sediakan waktu sesempat-sempatnya begitu, Ella ya.
5: Setelah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
6: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
7: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
8: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
5: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pesan yang paling utama adalah anak-anak agar semakin melakukan kegiatan-kegiatan nyata. Karena apa? Anak-anak sudah cukup tinggi penggunaan screen time-nya di ruang digital.
3: Alhamdulillah, saya senang banget sudah ketemu keluarga saya, anak-anak saya, meskipun.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mendorong interaksi anak di ruang publik melalui program Tunggu Anak Siap Jakarta. Pekerja migran Indonesia bernama Aditya asal Citangkil, Kota Cilegon berhasil dipulangkan ke tanah air. Berita selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mendorong interaksi anak di ruang publik melalui program Tunggu Anak Siap Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi Republik Indonesia mendorong anak-anak untuk lebih banyak melakukan aktivitas nyata di ruang publik. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Tunggu Anak Siap Jakarta atau Tunas Jakarta yang digelar di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kemkomdigi, Boni Pujianto, menyebut bahwa kegiatan ini digelar untuk mendukung implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Acara ini menjadi alternatif kegiatan bagi anak ketika akses terhadap dunia digital dibatasi. Pasalnya, tingkat penggunaan layar atau screen time pada anak saat ini sudah cukup tinggi. Untuk itu, acara Tunggu Anak Siap Jakarta mendorong anak-anak untuk meningkatkan interaksi sosial dan aktivitas nyata di luar ruang digital.
2: Namun pesan yang paling utama adalah anak-anak agar semakin melakukan kegiatan-kegiatan nyata. Karena apa? Anak-anak sudah cukup tinggi penggunaan screen time-nya di ruang digital, hampir mencapai 7,5 jam. Oleh karena itu kami menginisiasi kegiatan ini yang diharapkan memberikan interaksi anak-anak kepada sesama, lingkungannya, dan juga komunitas.
4: Sementara itu, staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Startup, Alfreno Kautsar Ramadan, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Tunggu Anak Siap di Jakarta merupakan kegiatan perdana yang berlangsung selama 2 hari. Kedepan, pihaknya berupaya untuk terus menjajaki peluang kolaborasi guna memperluas implementasi program.
5: Jadi kita hari ini merupakan yang pertama, dan 2 hari, hari ini sama besok untuk Tunas Jakarta. Selebihnya kita masih meraba pemprov-pemprov ataupun pemda mana yang memang ingin berkolaborasi. Karena memang kita ada SKB bersama kementerian-kementerian lain yang bisa membantu kita menjalankan banyak aktivitas seperti ini sampai akhir tahun.
4: Adapun pelaksanaan Tunggu Anak Siap Jakarta ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta, operator telekomunikasi, hingga komunitas dan organisasi masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI Jakarta menyoroti sampah laut akibat kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut Jakarta kian mengkhawatirkan hingga membentuk semacam pulau sampah. Kondisi itu disinyalir terjadi akibat minimnya jumlah petugas badan air yang dialokasikan untuk menangani kebersihan di wilayah pesisir utara Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah. Menurut legislator dari fraksi Partai Demokrat Perindo tersebut, persoalan sampah di laut Jakarta tidak akan selesai selama rasio antara volume sampah dan jumlah personil di lapangan tidak seimbang. Demikian disampaikan Neneng kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Ya, kita harus memang petugas UPR badan air yang khusus pesisir ini, itu memang harus banyak. Karena dia dari ujung penjaringan sampai ujungnya Jakarta Utara, Marunda Kepu, Mas. Itu tenaga kerja kita sedikit nggak mencukupi seluas pantai DKI Utara. Harus ditambah kalau memang itu. Akhirnya insya Allah ya, walaupun ditambah juga harus kita maksimalkan kerja mereka yang di sepanjang pesisir Jakarta Utara itu.
6: Lebih lanjut, Neneng Hasanah yang merupakan anggota DPRD dari Dapil atau Daerah Pemilihan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi jumlah personil dan armada kelaikan di pesisir. Menurut Neneng, penambahan petugas badan air dinilai mendesak agar sampah yang masuk ke laut dapat dicegah lebih cepat sebelum mengendap dan merusak ekosistem pesisir. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Setelah satu bulan berlalu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pria meninggal di tempat biliar di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Polisi berhasil menangkap 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pria bernama Diko Milandika meninggal dunia di sebuah tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan pasca kejadian yang terjadi pada 10 Mei 2026 lalu. 3 pelaku yang telah diamankan, masing-masing berinisial NA, AE, dan MLS. Alex mengatakan dari ketiga tersangka tersebut, 2 orang masih anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
9: Kronologi kejadiannya ya, pada tanggal 10 Mei 2026, itu jam 2 subuh, korban dan para pelaku sempat konflik ketika miras, mengkonsumsi miras, kemudian turun ke tangga, korban ini sempat memiting teman dari pelaku. Tidak terima temannya dipiting, pada saat di tangga, temannya berusaha membantu temannya yang sedang dipiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai 2. Saat korban berhasil dibawa ke rumah sakit, korban menderita koma 4 hari dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Dan tidak lama berselang itu, butuh waktu 2 minggu bagi kami untuk menangkap para pelaku.
8: Hingga kini, polisi masih terus memburu 5 pelaku lainnya yang telah teridentifikasi dan diduga turut terlibat dalam pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 262 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Jaringan narkoba Jakarta Barat dibongkar. Polisi sita sabu senilai 2 miliar rupiah. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
10: Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan nilai mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu 10 Juni, petugas mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 2 kilogram. AKP Habibi, Kasat Reskrim Narkoba menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Utara. Setelah memastikan identitas target, Habibi mengungkapkan petugas melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial F sekitar pukul 7. Dari hasil pemeriksaan awal, F mengaku bekerja sebagai seorang pria berinisial B. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka B. Saat dilakukan penggeledahan, badan, pakaian, dan petugas menemukan 2 kantong tas belanja yang berisi paket-paket sabu siap edar.
11: Polres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial B dan F, yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penggeledahan, terdapat 2 kg sabu. Sabu tersebut dibawa dari Riau. Selanjutnya, Pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penindakan dan pengembangan.
10: Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan perintah dari seorang pria berinisial B yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Tersangka juga mengaku telah dua kali menerima dan mengantarkan sabu dengan imbalan sejumlah uang setelah pekerjaan selesai. Hingga saat ini, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih melakukan pengembangan kasus dan pengejaran terhadap pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, setelah viral dan melalui upaya advokasi dan kolaborasi dari berbagai pihak, akhirnya pekerja migran Indonesia bernama Aditya asal Citangkil, Kota Cilegon, berhasil pulang ke tanah air. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kota Cilegon, Aditya, yang viral ingin kembali ke Indonesia karena mendapatkan kekerasan dari majikannya di Arab Saudi. Aditya yang merupakan warga Tegal Cabe, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon ini dijanjikan akan menerima upah atau gaji sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Dengan hal itu, Aditya mengaku tergiur dan menyetujui untuk bekerja di Arab Saudi. Aditya mengaku dirinya menjadi PMI ke Arab Saudi tertipu menggunakan jalur tidak resmi atau ilegal. Selama menjadi di PMI di Arab Saudi, dirinya mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya. Lantaran terus mendapatkan kekerasan fisik, Aditya melakukan percobaan kabur sebanyak dua kali, di mana percobaan kabur yang pertama gagal dilakukan hingga membuat majikannya marah dan terus melakukan kekerasan, dan hingga akhirnya dirinya membuat video pertolongan untuk pemerintah Indonesia agar dipulangkan kembali ke kampung halaman di Kota Cilegon.
3: Alhamdulillah, saya senang banget sudah ketemu keluarga saya, anak-anak saya. Meskipun hati sedih, majikan gak baik sama siapa papa. Yang penting saya selamat, pulang ke Indonesia. Ya, ditahan gaji saya, perlakuan kekerasan. Semenjak saya viralin.
12: Setelah selama 7 bulan menunggu untuk kembali ke tanah air, Aditya melalui pemerintah Indonesia akhirnya kembali ke tanah air dan saat ini sudah di lingkungan Tegal Cabe, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kenaikan harga kedelai impor mulai berdampak pada pelaku usaha tempe dan tahu di Kota Serang. Berikut Lucia Astari melaporkan.
13: Kenaikan harga kedelai

0: tetap tertutup.
1: Paling nipis sedikit, agak susah kalau dinaikin.
2: Jadi
1: yang iya yang keliling pada susah. Pasarau, pedagang keliling, sama dapur-dapur.
0: Produksi tempe di Kampung Domba mencapai sekitar 600 hingga 900 bungkus per hari dan dipasarkan ke berbagai pasar, pedagang keliling, serta dapur umum untuk makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tempe, produsen tahu di kawasan yang sama memilih mempertahankan ukuran produksinya. Pengelola tahu Rafa Family Production, Maulana, menaikkan harga dari sekitar Rp45.000 hingga Rp47.000 menjadi Rp50.000 per papan untuk kedua jenis tahu, yaitu tahu putih dan tahu goreng.
3: Walaupun 200 perak per kilo itu dikalikan berapa ton kan, gitu, karena kita produksinya kan 1 ton sehari. Pedagang ini agak harus dinaikin sedikit gitu, yang seharusnya Rp10.000 itu dapat 5 potong atau 10 potong, ini ditambahin jadi 11.000, bukan 10.000 lagi. Ditambah lagi kan plastik juga naik, jadinya pedagang juga mikirnya ke situ.
0: Produksi tahu mencapai ratusan papan per hari. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga kedelai impor tidak hanya berdampak pada biaya produksi, tetapi juga memaksa pelaku usaha pangan olahan di Serang mengambil langkah berbeda dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
4: Kenaikan harga BBM jenis Pertamax mulai memicu kekhawatiran di kalangan pedagang sembako di Pasar Badak Pandeglang. Para pelaku usaha juga khawatir penyesuaian harga energi ini akan mengoreksi harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai memicu keresahan di kalangan pedagang sembako di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang. Pelaku usaha khawatir penyesuaian harga energi ini akan memicu lonjakan biaya operasional transportasi yang berdampak langsung pada harga jual komoditas kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Salah seorang pedagang beras di Pasar Badak, Nurul, mengaku khawatiran mendalam terhadap stabilitas harga barang dagangan pasca kenaikan BBM tersebut. Saat ini saja, ia menyebut harga beras standar di tokonya telah mengalami kenaikan dari harga Rp11.000 menjadi Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras tersebut dikatakannya didorong oleh biaya distribusi dari wilayah asal suplai, baik lokal maupun luar daerah. Stok beras di tokonya saat ini didatangkan dari berbagai sentra produksi seperti Serang, Pandeglang, Cimanuk, serta daerah seperti Solo dan Karawang melalui distributor di Serang.
6: Pasti khawatir, takut, pasti harga juga kebutuhan pokok pasti bakal naik. Jadi pasti ke harga beras juga bakal naik, dan pembeli pasti bakal banyak mengeluh karena naik. Mudah-mudahan harga normal kembali, BBM turun lagi, jadi harga juga kebutuhan pokok bisa turun.
5: Kekhawatiran pedagang berfokus pada potensi penurunan daya beli masyarakat akibat lonjakan harga barang-barang pokok. Keluhan konsumen ini dipandangnya akan menjadi tantangan yang paling sulit dihadapi oleh pedagang kecil jika kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Saat ini, rentang harga jual beras di toko Nurul berkisar mulai dari Rp12.000 untuk kualitas standar hingga Rp14.000 per liter untuk varietas premium. Kenaikan harga BBM dipastikannya akan mengoreksi kenaikan harga jual tersebut karena beban logistik yang semakin membengkak. Para pelaku usaha di pasar tradisional berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga energi tetap dalam kondisi normal. Stabilitas harga BBM dinilainya sebagai instrumen vital dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Kita berita saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mendorong interaksi anak di ruang publik melalui program Tunggu Anak Siap Jakarta. Pekerja migran Indonesia bernama Aditya asal Citangkil, Kota Cilegon berhasil dipulangkan ke tanah air. Itulah berita yang sudah kami dorakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh. Gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
4: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi, berangkat sama Bindeh ya. Gimana, udah sarapan pagi belum? Ada yang baru bangun nih? Ada yang baru mandi mungkin seger banget? Atau pagi-pagi juga ada yang harus tetap bekerja? Semangat untuk Anda. Berbagi informasi update, juga pantauan lalu lintas dan juga cuaca, silakan ya, boleh Anda sampaikan di WhatsApp 0811 7972 7912, atau juga telepon di 021-344-0696, 344-1499, dan bisa juga di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta. Kami akan update juga ya, gimana hari ini buat yang punya rencana mungkin mau jalan-jalan, tetap beraktivitas gitu ya, atau ada kegiatan pagi hari ini, untuk bisa berbagi informasi update, silakan ya. Anda boleh ikut bergabung dan informasikan di ruas tol maupun juga di ruas arteri, kondisi lalu lintasnya seperti apa untuk hari ini. Nanti kami akan update juga ya, bagaimana kondisi untuk perakiraan cuaca selengkapnya hari ini bersama dengan perakirawan BMKG Pusat, Clara Dea. Selamat pagi, Clara.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Clara, bagaimana untuk perakiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, selamat pagi. Untuk pagi hari ini, pantauan kami secara umum untuk Jabodetabek cuaca berawan, kemudian masih terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Bogor. Kemudian prediksinya untuk pagi hari ini, potensi hujan masih akan terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum cuaca masih berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk malam hari, kita secara umum masih berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek bagian utara. Kemudian untuk dini hari juga cuaca secara umum masih akan terjadi hujan ringan di wilayah Jabodetabek bagian utara.
0: Baik, dan untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Baik, untuk wilayah penerbangan hari ini masih terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terdapat awan kumulon imbus. Untuk pagi hari ini, prediksinya di pesisir barat dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian di sekitar Laut Jawa, di perairan selatan Jawa, di Selat Makassar, kemudian di sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, kemudian di Papua bagian barat daya, dan juga di Papua Tengah.
0: Baik, ada peringatan dini untuk hari ini, Clara?
1: Baik, untuk peringatan ini kami sampaikan para pendengar agar waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Kemudian untuk hari ini, potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang di wilayah Jabodetabek terjadi di pagi hingga sore hari dengan wilayah secara umum di hampir sebagian besar wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, dan juga media sosial info BMKG.
0: Baik, terima kasih Clara atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Demikian ya, perakirawan BMKG Pusat, Clara, yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda. Yang sedang di perjalanan, update juga ya, kondisi pagi ini seperti apa? Bergabung bersama kami sambil berbagi cerita nih buat sarapan paginya di Jakarta pagi ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Jakarta.

Selamat pagi untuk anda yang pagi hari ini. Semangat pagi. Ada yang punya aktivitas apa nih hari ini? Sambil menyapa juga nih Teh Echa. Selamat pagi. Ya, ini halo, selamat pagi Mbak Binda dan kawan-kawan. Selamat pagi Teh Echa. Izin update nih, cuaca Bogor katanya berawan, suhu udara 25 derajat Celcius. Selamat beraktivitas, sukses, tetap semangat, bahagia selalu. Sama-sama Teh Echa. Wah, langsung nih ya. Sarapan paginya katanya ada pisgor, tempe goreng ya, bakwan goreng, tahu isi, buras, teh tawar panas Indonesian food. Mbak Bina udah sarapan belum? Udah dong ya, saya sarapan ketan ya, nasi ketan hari ini. Tapi selamat sarapan juga untuk anda ya, apalagi yang sedang mempersiapkan sarapan untuk orang-orang tercintanya. Semangat beraktivitas di hari ini pendengar, dan anda juga boleh ikut bergabung update ya di 0811 7972 7912. Berbagi informasi anda boleh sampaikan ya di Jakarta pagi ini, termasuk juga yang saat ini sedang di perjalanan. Sepagi ini mungkin kalau yang mau ke arah Bogor, apakah sudah mulai padat ya, atau sebaliknya, boleh berbagi informasi ya. Sampaikan tentunya bersama kami di Jakarta pagi ini.

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Raisa teka-teki menemani Anda di Jakarta pagi ini. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 3. Namun Anda tetap bisa menyampaikan update ya, informasi di seputaran Anda tentunya bergabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penanganan.